0: yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
1: Nanti Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan Prof.
4: Untuk KPAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
6: Yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun
5: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurena Larianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluannya lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung cunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh kan?
0: Iya juga ya, Dek ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah kita tercinta ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi BMKG.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ardi.
1: Oke.

0: hingga berawan, terdapat potensi hujan untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus, dan juga Pesawaran. Kemudian pada siang dan juga sore hari, masih terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan juga Waikanan. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus dan juga Pesisir Barat. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Barat dan juga Waikanan. Kemudian untuk kondisi suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius di wilayah Kabupaten Lampung Barat, dan juga untuk di wilayah lainnya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 54 hingga 95%. Dan untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 33 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan juga wilayah Mesuji. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Perhatiannya kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam dialog Lampung Menyapa, edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, tenaga kerja merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi aspek yang harus mendapat perhatian bersama. Hak atas upah yang layak, jaminan sosial ketenaga kerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja yang sesuai ketentuan, hingga perlakuan yang adil di lingkungan kerja merupakan bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Di sisi lain, pengawasan ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa peraturan ketenagakerjaan dijalankan dengan baik oleh para pemberi kerja, sekaligus memberikan perlindungan kepada para pekerja dari berbagai bentuk pelanggaran hak. Lalu bagaimanakah kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung saat ini? Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja? Dan seperti apa mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan di lapangan? Pagi hari ini tentunya kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Ada Bapak Dr. Agus Nompitu SEMTP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ardi, dan selamat pagi kepada seluruh pemirsa RRI Program 1 Bandar Lampung.
0: Wah, luar biasa ya. Sehat ya Pak ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, dan sudah siap berdialog tentunya dengan kita ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun berpartisipasi dalam dialog kami kali ini, Anda dapat menelpon langsung di line telepon kami 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Nah, silakan jika ingin bertanya tentang ketenaga kerjaan. Nah, baik, kalau begitu di awal perbincangan kita pengen tahu dulu nih, Pak Agus, bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung saat ini?
1: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kondisi tenaga kerja di Provinsi Lampung, ya saat ini kondisinya ada satu hal yang cukup menarik, di mana ada satu penyerapan dari angkatan kerja di dalam lapangan kerja yang meningkat, dan kemudian juga ada penurunan dari tingkat pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Lampung. Okay. Ya, yang saat ini untuk pertama kalinya Lampung bisa tembus tingkat pengangguran terbuka di bawah angka 4, yaitu sebesar 3,95.
0: Okay.
1: Sehingga menempatkan Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi dari tiga provinsi yang terendah di dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Ya, jadi rata-rata nasional sekarang tingkat pengangguran terbuka 4,68 dan Lampung di angka 3,95.
0: Oh, luar biasa. Ini sebuah prestasi tentunya ya, yang sudah bisa menekan angka pengangguran yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Nah, mengapa sih perlindungan hak-hak pekerja ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita bahas?
1: Ya, sangat penting berkait masalah perlindungan ini, karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga suasana yang kondusif, yang harmonis ya, yang walaupun dalam kondisi yang juga dinamis dalam hubungan industrial yang ada di Provinsi Lampung. Nah, hubungan industrial ini tentu sangat terkait dengan para pekerjanya, dan juga tentu owner ataupun juga manajemen perusahaan. Sehingga dengan demikian ini harus terbangun sebuah kondisi yang keseimbangan, dan juga tentu terkait pemberian pelindungan bagi pekerja itu sendiri, karena pekerja inilah yang sangat berpengaruh di dalam peningkatan produktivitas dan juga kelangsungan investasi yang ada di Provinsi Lampung, yang nanti muaranya tentu terkait dengan aktivitas ekonomi dan juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun juga daerah. Sehingga penting sekali aspek pelindungan ini menjadi perhatian bagi kita semua, dan khususnya ekosistem dalam hubungan industrial.
0: Oke, ternyata banyak yang akhirnya terhubung dengan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja ini ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, oke. Kalau kita ngomongin tentang hak-hak dasar, hak-hak dasar apa saja yang mungkin wajib diterima oleh pekerja sesuai ketentuan yang berlaku sendiri, dokter?
1: Ya, terkait dengan pelindungan yang wajib, ya artinya diberikan dan menjadi hak bagi para pekerja, ini tentu didasarkan pada regulasi ataupun peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003, dan itu disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ya. Nah, tentu dengan turunan-turunan aturan peraturan pemerintah Permenaker ya terkait dengan pelindungan bagi para pekerja. Termasuk juga undang-undang terkait dengan sistem jaminan sosial nasional ya. Dan juga terkait dengan BPJS, baik itu BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Nah, beberapa hal yang menjadi penting terkait masalah pelindungan ini termasuk adalah soal penegakan norma. Ya, norma ini adalah menyangkut misalnya upah ya yang harus diberikan pada pekerja, dan ini diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan, termasuk juga menggunakan PP 36 yang terkait dengan pengupahan. Sehingga dengan demikian maka ada standar upah yang harus diberikan minimum bagi mereka pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun ya. Yang lebih dari 1 tahun maka dia bukan WMP, tapi dia menetapkan dengan struktur upah dan skala upah ya, dengan mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, kinerja dan lain-lain. Nah, kemudian di samping upah tentu hal-hal lain yang terkait dengan jaminan, yaitu jaminan seperti BPJS ketenagakerjaan. Di mana di dalam undang-undang ketenagakerjaan jaminan sosial itu harus diberikan ada 4. Ya, 1 jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, kemudian jaminan pensiun dan hari tua. Dan bila 4 ini terpenuhi, nanti ada yang namanya disebut dengan jaminan kehilangan pekerjaan ya. Nanti ada JKP namanya. Nah, ini merupakan hak bagi pekerja. Dan ini bisa diberikan secara bertahap. Prioritas utama adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini harus dimiliki. Di samping itu tentu adalah aspek jaminan kesehatan, yaitu yang diberikan oleh BPJS kesehatan. Nah, hal yang lain adalah termasuk soal kecelakaan dan keselamatan. Ya, jadi soal bagaimana hal-hal yang terjamin agar ada satu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini harus terjamin ketiganya. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan bagaimana seorang pekerja itu pulang, dia dapat bertemu dengan keluarganya dalam keadaan selamat dan sehat. Nah, ini adalah satu hal-hal yang harus terlindungi di dalam aktivitas di dalam perusahaan yang menjadi hak bagi pekerja. Itu Mas Ardi.
0: Oke, baik. Tadi menarik, ada yang mungkin saya juga baru mendengar, jaminan kehilangan pekerjaan ini seperti apa itu?
1: Jaminan kehilangan pekerjaan ini bila mana terjadi seorang pekerja itu terhenti dia bekerja, adalah akibat dari misalnya memang dia memasuki masa pensiun, atau mungkin dia berhenti karena pemutusan hubungan kerja atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan, misalnya dia karena sakit yang permanen ya, atau mungkin mengalami kematian dan sebagainya, sehingga otomatis sumber pendapatan yang diterima pekerja itu akan terhenti. Nah, oleh sebab itu terkait dengan itu maka ada yang namanya JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang di PHK atau berhenti. Nah, ini untuk mereka yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja, syaratnya perusahaan itu harus memberikan 4 jaminan sosial. Ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, bila perusahaan memenuhi terhadap jaminan keempat perlindungan ini, maka automatically Orang yang dihentikan, ya, berhenti karena pemutusan hubungan kerja, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, ini yang bisa diberikan. Kemudian ada nanti dijamin kehilangan pekerjaan itu termasuk ada pemberian santunan yang diberikan insentif dari BPJS Tenaga Kerja. Yang kedua, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dengan memanfaatkan balai latihan kerja, dan juga bisa mengakomodir teman-teman LPK untuk memberikan pelatihan bagi mereka yang di PHK, agar mereka bisa memiliki satu kompetensi, bisa masuk lagi bekerja di tempat lain atau bisa juga bekerja di tempat yang sama gitu.
0: Begitu ya. Jadi memang ternyata ada untuk itu ya, fasilitas untuk itu. Dan ini berarti selama ternyata dia sudah tidak bekerja lagi, itu bisa ikut balai tadi latihan kerja, begitu ya, sampai nanti akhirnya ketemu lagi dengan pekerjaannya yang baru. Walaupun dia di PHK ataupun dia mengeluarkan diri atau mengundurkan diri begitu.
1: Berbagai alasan sebab ya, bisa saja dia berhenti karena dia mungkin resign, tapi itu mungkin pilihan yang bersangkutan. Tapi kalau dia di PHK, diberhentikan oleh perusahaan karena itu juga merupakan satu yang tidak bisa dielakkan oleh sebuah perusahaan misalnya, maka dengan kewajiban yang diberikan perusahaan dengan 4 jaminan sosial itu, maka dia memiliki hak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan itu. Jadi dia bisa ikut pelatihan yang didaftarkan di BLK, sehingga nanti yang bersangkutan masih memiliki satu peluang-peluang dengan kompetensi yang baru, apakah dia lakukan reskilling, upskilling ya, sehingga dia bisa bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja. Jadi tidak dia selesai begitu saja, sehingga kita masih harus bisa melindungi masa depan dari para pekerja itu.
0: Ya, tapi dengan syarat adalah pekerjaan sebelumnya perusahaannya sudah memiliki jaminan-jaminan tersebut ya.
1: 4 jaminan sosial.
0: Iya, 4 jaminan sosial tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata di bawah perusahaan yang tidak memiliki 4 jaminan tersebut,
1: ya maka itu tidak mendapatkan JKP. Karena itu syarat dilarang BPJS Tenaga Kerjaan.
0: Luar biasa ternyata ya. Sebenarnya berarti hak masyarakat ini semuanya ada jaminannya sendiri begitu ya?
1: Ya, karena ini pelindungan ya. Karena wajib hukumnya memberikan pelindungan bagi pekerja.
0: Pekerja,
1: jadi betul. Sehingga bahkan masyarakat pada umumnya, termasuk pekerja rentan ya, termasuk disable itu seharusnya juga adalah memiliki hak untuk mendapat pelindungan sosial. Bahkan sekarang asisten rumah tangga. Ya, apalagi sudah ada keluar undang-undang yang terkait pelindungan bagi ART. Nah, maka juga kita himbau kepada masyarakat ya, atau para majikan yang menggunakan asisten rumah tangga agar didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan sedang ada promo sekarang, bisa mengikuti dengan iuran yang hanya 50% sudah didiskon. Jadi yang biasanya untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu sebesar 16.800, sekarang itu bisa 8.400.
0: Wow. Nah,
1: jadi kalau andaikan kita menjadi seorang majikan atau pimpinan perusahaan, kita sarankan tentu berikanlah perlindungan bagi mereka yang bekerja bersama kita, bahkan bila perlu lingkungan kita ya, karena kita wajib hukumnya memberikan satu manfaat dan memberikan perlindungan bagi pekerja yang ada, yang kita gunakan, maupun lingkungan sekitar pekerja rentan termasuk miskin ekstrim. Ya, teman-teman yang ada di lingkungan yang bisa kita berikan bantuan perlindungan bagi pekerja dengan jaminan sosial.
0: Baik. Ini sebenarnya sangat menarik ya, dan saya pengen banyak lebih banyak bertanya, tapi nampaknya nanti jadi panjang pertanyaan saya.
1: Enggak apa-apa Mas Ardi.
0: Kita kembali ini tentang pertanyaan kita, tema kita hari ini. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam melindungi hak pekerja di Lampung sendiri?
1: Ya, kita sebagai institusi atau perangkat daerah yang menangani sektor ketenagakerjaan, tentu fokus kita adalah salah satunya adalah pelindungan bagi pekerja. Di samping yang lain ya, itu peningkatan kompetensi SDM dan juga penyerapan tenaga kerja. Karena ini adalah merupakan indikator kinerja utama bagi Dinas Tenaga Kerja. Salah satunya adalah pelindungan. Nah, untuk pelindungan ini kita ada satu entitas di dalam Dinas Tenaga Kerja sendiri, yaitu yang namanya yang bidang pengawasan tenaga kerjaan, dan juga ada bidang hubungan industrial. Nah, jadi kedua bidang ini adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan ketenaga kerjaan, termasuk penegakan norma ketenaga kerjaan, pelindungan bagi pekerja. Sehingga kita secara reguler, secara sewaktu juga kita melaksanakan kehadiran Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan, melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Lampung dengan tenaga pengawas tenaga kerja, termasuk penyidik ketenaga kerjaan PPNS yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Sehingga kita akan melihat sejauh mana perusahaan itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam penegakan norma ketenaga kerjaan. Tadi yang saya katakan upahnya, ya, kemudian pemberian pelindungan jaminan sosialnya, termasuk juga soal K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu harus kita lihat hal-hal yang bisa mengakibatkan seorang pekerja itu misalnya terganggu kesehatannya, ya, akibat menggunakan peralatan K3-nya, atau mungkin lingkungannya yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan di dalam bekerja. Itu kita secara rutin memantau, ya, melakukan pengawasan yang ada di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang lain adalah juga bila ada pelanggaran-pelanggaran norma, ya, terhadap para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu, kita selalu lihat, termasuk persoalan pemberian upahnya atau mungkin tunjangan hari rayanya. Kalau dia itu sudah di PHK, mungkin terkait dengan santunan, ya, atau kalau dia PKWT itu ada kompensasi misalnya, dan lain-lain yang menjadi hak bagi para pekerja, ya. Nah, ini salah satu entitas yang kita lakukan, didukung oleh tim di dalam bidang hubungan industrial yang namanya mediator. Jadi kami juga di samping ada fungsional pengawas, juga ada fungsional mediator. Ini tugasnya adalah untuk menyelesaikan atau memediasi perselisihan-perselisihan. Perselisihan karena PHK, perselisihan karena hak, perbedaan hak kepentingan antara perusahaan dengan para pekerjanya, sehingga menimbulkan perselisihan antara manajemen dan para pekerja, maka dapat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nanti ADMI ada tim fungsional mediator yang untuk memediasi, ya, kami fasilitasi supaya ada solusi pemecahan, win-win solution bagi kedua belah pihak. Itu yang kita lakukan.
0: Baik, ya, ternyata kalau kita memang ngikuti prosedur, ya, semuanya akan enak dan baik, ya, semuanya, ya. Oke, dokter, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis?
1: Ya, terkait dengan tantangan terbesar hubungan industrial yang harmonis ini, karena tadi saya katakan ini adalah merupakan satu ekosistem di dalam hubungan industrial, di mana di situ ada peran manajemen perusahaan, juga di situ ada peran pekerja, dan yang ketiga tentu hadir pemerintah sebagai regulator, ya, sebagai pemberi arah kebijakan di sektor ketenaga kerjaan, dan tentu stakeholder lain yang berpengaruh terhadap terbangunnya hubungan industrial yang seimbang, yang harmonis, yang adil di tengah dinamika yang ada. Nah, oleh sebab itu seluruh ekosistem di dalam hubungan industrial yang kita harapkan terbangun harmonis ini harus saling berkontribusi. Nah, oleh sebab itu ada beberapa instrumen yang harus dimiliki, misalnya peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, ya, perjanjian kerja. Inilah instrumen yang bisa menjadi rujukan atau pedoman bagi hubungan industrial itu, sehingga ini akan memperkecil terjadinya gap, ya, kepentingan yang jauh antara si pihak pengusaha dan para pekerja. Pemerintah juga sudah mendorong perusahaan untuk membentuk yang namanya bipartit, ya, untuk membangun hubungan yang harmonis, demokratis antara pihak perusahaan dengan pekerja. Dan kemudian juga kami juga selalu melaksanakan dialog yang namanya tripartit. Jadi antara perusahaan dengan pekerja, dan hadir pemerintah sebagai regulator, fasilitator, menjaga harmoni keseimbangan antara pihak perusahaan dan pekerja. Nah, sehingga di sini kita harapkan dengan ekosistem yang saling mendukung, kita dapatkan semua, ya, artinya satu sisi pekerja mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, di sisi lain adalah perusahaan juga tetap terjaga produktivitasnya dan tentu keberlanjutan investasi. Karena ini dua-duanya adalah dua-dua sisi mata uang yang harus sama-sama kita jaga keseimbangannya. Karena pekerja membutuhkan lapangan kerja, sehingga membutuhkan perusahaan. Perusahaan juga membutuhkan pekerja untuk kelangsungan dari pertumbuhan maupun aktivitas ekonomi perusahaan tersebut, ya, dari barang maupun jasa. Nah, oleh sebab itu dua-duanya ini harus seimbang, saling mendukung, tidak dalam posisi yang berhadap-hadapan, tapi sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi supaya iklim investasi baik, pelindungan pekerja bagus, sejahtera, dan pertumbuhan ekonomi menjadi bagus, sehingga multiplier efeknya untuk kepentingan makroekonomi daerah maupun nasional. Itu Mas Ardi.
0: Luar biasa ya. Ini obrolan kita daging semua ya hari ini, ya, pagi hari ini ya. Oke, padat ya. Dan Dr. Agus, nanti kita akan lanjutkan. Baik. Kita rehat sejenak dulu. Pendengar, kita akan rehat sejenak mendengarkan lagu dan juga beberapa iklan untuk Anda semua yang ingin berpartisipasi ataupun bertanya tentang tema kita hari ini tentang dunia ketenagakerjaan. Anda bisa menelpon line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811 720709.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Baik pendengar, kembali bersama Ardi Husein masih dalam dialog Lampung Pemda Menyapa ya. Dan Anda yang ingin berpartisipasi bisa lain telepon 0721-269720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Masih ngobrolin tentang dunia ketenaga kerjaan bersama Dr. Agus Nompitu, SEMTP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Baik, Dr. Agus, kita pengen tahu juga nih tentang pengawasan terhadap pemenuhan hak upah pekerja ini seperti apa?
1: Baik, terkait dengan pengawasan untuk hak mengupah, sebagaimana tadi saya sampaikan, dengan bidang ataupun entitas yang ada di Dinas Tenaga Kerja, itu kita punya yang saya katakan bidang pengawasan tenaga kerja. Sehingga secara reguler dan juga sewaktu-waktu kita melakukan katakanlah pemeriksaan pengawasan secara langsung di perusahaan di mana tempat para pekerja bekerja. Di samping itu tentu kita juga merespon atau menindaklanjuti dari berbagai laporan ataupun pengaduan, baik yang melaporkan secara langsung ke Dinas Tenaga Kerja ya maupun juga melalui Serikat Pekerja ataupun mereka menyampaikan secara online, karena kita ada fasilitas untuk melaporkan melalui aplikasi Si Gajah Lampung, sistem informasi ketenagaan kerja daerah Provinsi Lampung, bisa juga langsung di Lampung In. Dan juga ada yang melaporkan langsung ke portal layanan secara online ke Kementerian Tenaga Kerja, disebut dengan aplikasi Siap Lapor dan Siap Kerja. Nah itu biasanya juga untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Nah setiap laporan baik itu secara langsung maupun secara online, itu tim yang ada di Pengawasan Tenaga Kerja segera untuk mempelajari laporan tersebut terkait hal-hal yang dilaporkan dan kemudian melaksanakan tindak lanjut ya untuk secara langsung datang ke perusahaan atau meminta kepada pihak perusahaan atau pekerja untuk menyampaikan keterangan secara lengkap atau juga mengumpulkan data keterangan dari kedua belah pihak sehingga kita bisa memberikan satu ataupun memotret ya persoalan itu seberapa besar ya pelanggaran yang terjadi atau hanya merupakan mispersepsi kesalahpahaman antara kedua belah pihak sehingga kita dengan ekstra hati-hati untuk menyelesaikan semua laporan ya. Sampai saat ini saja di 2026 itu lebih kurang ada sekitar 90 laporan yang kami terima. Ya, jadi dengan
0: untuk berbagai kasus,
1: berbagai persoalan ya. Jadi itu semua kita tindak lanjuti ya tentu dengan kehati-hatian dan tentu kita berpijak pada aturan atau regulasi. Kemudian kita melihat fakta di lapangan ya, kebenaran dari laporan-laporan tersebut ya. Termasuk masalah pengupahan. Bila ada pemberian upah yang tidak sesuai dengan standar UMP atau upah minimum kabupaten kota ya. Atau mungkin keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian atau kontrak kerjanya. Misalnya telat membayar bisa 1 bulan atau 2 bulan dari pihak manajemen ke pekerja. Nah ini maka ini hal ini yang kita selesaikan agar pihak perusahaan bisa mematuhi ya ketentuan tersebut sehingga tidak mengabaikan hak-hak para pekerja. Nah itulah yang kita lakukan agar apa yang menjadi hak bagi si para pekerja tetap terpenuhi. Seperti itu.
0: Oke. Tapi dokter, dari berbagai macam aduan yang masuk tersebut, apa yang pelanggaran apa saja yang memang paling sering ditemukan?
1: Pelanggaran yang paling banyak itu adalah terkait masalah pengupahan ya.
0: Upah ya. Ya
1: kemudian yang lain juga adalah norma-norma ketenaga kerjaan terkait misalnya pemberhentian ataupun PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan misalnya. Kemudian mungkin perselisihan-perselisihan hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja ya. Dan hal-hal lain terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam hal jam kerja misalnya, jam istirahat, karena ini juga harus dilindungi ya, karena ada aturannya ya, PP 35 yang terkait dengan alih daya, kemudian jam kerja, jam istirahat, termasuk waktu lembur dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian kita juga, karena orang bekerja juga artinya membutuhkan dia tidak berdampak terhadap stres, ya, terhadap kesehatan, terlebih kesejahteraannya tidak dilindungi. Nah, ini yang banyak sekali dilaporkan kepada kami dan kita lakukan langkah tindak lanjut. Adapun bila ada laporan terkait sudah diambil satu kebijakan PHK, tentu kita akan lihat pemutusan hubungan kerja itu sudah sesuai atau tidak dalam norma tenaga kerjaan. Dan kalau memang tidak bisa terelakkan dengan berbagai alasan sebab terjadi PHK, yang penting bagi Dinas Tenaga Kerja, hak-hak si pekerja harus terpenuhi. Itu yang penting, ya.
0: Oke, ya, jadi itulah ya tindak lanjut ketika sudah ada aduan gitu, ya, ditemukan ternyata ada pelanggaran, itu yang dilakukan, ya,
1: itu bisa dilakukan juga melalui investigasi media, jurnalis misalnya, ataupun organisasi, lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan, tetap kami tindak lanjuti, ya, karena dengan keterbatasan sumber daya manusia kami, itu justru kami juga membutuhkan mata dan telinga dari seluruh ekosistem dari masyarakat bila menemukan ada hal-hal yang janggal ataupun pelanggaran norma tenaga kerjaan, itu bisa dilaporkan kepada kami dan pastikan kami akan tindak lanjuti.
0: Oke, ya, tadi juga sudah dikatakan ada beberapa laporan yang masuk begitu, dan tapi kalau sebaliknya untuk kepatuhan sendiri bagaimana? Sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, kalau terkait dengan hal tersebut, tentu dengan adanya pengaduan-pengaduan yang juga cukup banyak dengan berbagai jenis laporannya, maka tentu masih dirasakan adanya problem, ya, di dalam penegakan norma ketenaga kerjaan tersebut. Namun dengan ribuan perusahaan, tentu laporan yang ada ini tentu dapat kita lihat masih banyak perusahaan-perusahaan yang telah menyadari dan mematuhi di dalam hal penegakan norma tenaga kerjaan. Hanya memang ada hal yang masih belum maksimal di dalam hal pembelian jaminan sosial tenaga kerjaan. Jadi angka sampai saat ini bagi para pekerja penerima upah maupun mereka yang pekerja bukan penerima upah, itu jaminan sosial yang sudah di cover itu baru 28%, lebih kurang seperti itu. Jadi masih jauh sekali pemberian yang namanya jaminan sosial ketenaga kerjaan, yang apakah itu kecelakaan kerja, kematian, apalagi pensiun, hari tua, ya. Nah, ini masih lebih kurang 2 juta lebih para pekerja kita yang belum tercover jaminan sosial ketenaga kerjaan. Maka solusi yang kami lakukan adalah kita selalu berkoordinasi secara intensif dengan BPJS Tenaga Kerjaan, termasuk BPJS Kesehatan, ya, agar dapat melakukan percepatan di dalam melakukan perlindungan bagi para pekerja, karena pekerja ini adalah memiliki hak untuk mendapat perlindungan yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, di samping koordinasi dengan para pemangku kebijakan, kita juga tentu mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, baik bersurat maupun sosialisasi secara online kepada perusahaan-perusahaan agar mereka mematuhi, ya, memenuhi dari hak-hak bagi para pekerja tersebut. Sehingga ini semua adalah untuk menjaga harmoni tadi, karena pemberian jaminan sosial itu menjadi hak satu sisi bagi pekerja dan menjadi kewajiban bagi pihak pemberi kerja. Dan kedua-duanya memperoleh manfaat. Apa sebab? Bila terjadi hal-hal kecelakaan kerja, kematian dan sebagainya, dengan dia mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial, maka dengan sendirinya mereka tidak repot untuk mendapatkan berupa santunan yang nanti akan dibayarkan oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti ini yang sebenarnya harus dipahami manfaat bersama dari jaminan sosial itu. Seperti itu, Mas Ardi.
0: Baik, ya, jadi emang harus paham, jadi biar semuanya enak begitu, ya. Oke, Dr. Agus, kita pengen tahu juga tentang perlindungan bagi pekerja perempuan penyandang

0: Kemudian termasuk waktu kerja bagi perempuan tentu berbeda dengan laki-laki. Maka seminim mungkin bahkan tidak diperbolehkan perempuan bekerja sampai dengan larut malam. Ya, jadi begitu juga bukan di samping disabilitas, perempuan juga anak. Ya, maka anak ini kan masih dalam kategori usia di bawah 18 tahun, ya tentu itu dihindari, ya agar tidak ada eksploitasi terhadap pekerja anak. Kalaupun memang ada pekerja anak yang sifatnya berlatih bekerja, maka dia tentu dibatasi waktu kerjanya, tidak mengganggu jam sekolah daripada yang bersangkutan. Nah, ini faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pemberi kerja, termasuk juga penggunaan disable. Ya, di Pebble ini kan ada kewajiban 2% sebenarnya bagi institusi pemerintah. Kemudian 1% bagi perusahaan. Nah, ini yang masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Nah, oleh sebab itu, dengan berbagai kendala dan permasalahan di dalam memberikan fasilitasi hidup dan pekerjaan yang layak bagi kaum difabel, ini terus kita gaungkan dan kita dorong perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan dan memanfaatkan agar saudara-saudara kita yang termasuk dalam difabel ini mendapatkan satu pemberian pekerjaan dan kehidupan yang layak yang tidak terabaikan di antara kita semua, seperti itu.
1: Oke, baik. Dr. Agus, ini kan pengawasan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, begitu ya. Apa saja tantangan pengawasan ketenaga kerjaan di tengah perkembangan dunia usaha saat ini?
0: Ya, beberapa hal ya yang coba kami identifikasi terkait dengan tantangan bagi pengawasan tenaga kerja ini. Tentu yang pertama adalah dari sisi quantity, ya, kuantitas jumlah pengawas tenaga kerja kami yang terbatas, ya, di tengah perusahaan yang cukup banyak dengan kategori mikro, kecil, menengah maupun besar. Menengah dan besar aja itu kisarannya hampir berkisar 2000-an ya perusahaan yang masuk dalam kategori menengah dan besar. Selebihnya adalah mikro dan kecil yang juga tidak luput harus menjadi perhatian kita. Nah, oleh sebab itu, dengan jumlah pengawas kami yang hanya berkisar 33 orang menangani perusahaan ribuan, tentu ini adalah menjadi kendala tersendiri bagi kami, ya. Namun demikian, kami tentu akan memberikan satu langkah dengan skala prioritas, ya, terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan, ya, sehingga untuk memberikan satu layanan, ya, bagi para pekerja-pekerja dan juga melakukan satu pengawasan bagi perusahaan. Ini kendala secara kualitas, kuantitas. Kedua adalah secara kualitas, ya. Secara kualitas juga kita masih membutuhkan banyak kemampuan-kemampuan teknis, ya, terkait dengan penegakan norma ini. Jadi bukan hanya norma ketenaga kerjaan umum, tetapi juga termasuk hal-hal yang spesifik terkait dengan K3. Karena K3 ini sendiri spesifikasinya banyak, ya. Ada terkait dengan angkat-angkut, ya. Nah, ini misalnya terkait dengan penggunaan peralatan yang ada di perusahaan, ya, seperti lift misalnya, seperti eskalator, elevator dan sebagainya. Ini kan kadang menimbulkan kecelakaan-kecelakaan nih. Betul. Di situ termasuk spesialis di bidang kelistrikan, di bidang apa namanya tenaga produksi, banyak jenisnya konstruksi, ya. Kemudian ada lagi dari sisi pemadam kebakaran, ya, dan macam-macam jenis spesialisasi yang harus dimiliki kemampuannya, sehingga pengawas kita tidak hanya melihat upah ataupun jaminan sosial, ada kemampuan-kemampuan teknis yang terus kita tingkatkan. Ya, jadi kuantitinya diperlukan, kualitasnya juga diperlukan. Nah, yang lain adalah soal kedisiplinan, kepatuhan perusahaan-perusahaan, ya, di mana perusahaan-perusahaan itu harusnya memiliki instrumen untuk menyelesaikan perselisihan. Di mana instrumennya itu adalah peraturan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah perjanjian kerja bersama. Nah, ini yang belum banyak masih banyak yang belum mematuhi itu, sehingga bila terjadi perselisihan, dia akan kesulitan di dalam mencari alas hak atau regulasinya, karena mereka belum membentuk peraturan perusahaan, belum memiliki perjanjian kerja bersama, padahal ini instrumen-instrumen

0: parlemen yang dihadirkan secara konstitusi agar bisa ada satu kebersamaan, ada satu kesepakatan bersama untuk memecahkan bila timbul persoalan di sana sini, karena itu terkait dengan persoalan hak dan kewajiban. Bahkan sekarang sudah termasuk juga hubungan kemitraan, misalnya antara driver online misalnya dengan aplikator. Nah, ini juga menjadi satu objek yang sedang menjadi fokus perhatian juga saat ini, ya, setelah adanya perpres yang dikeluarkan di 2026 terkait dengan pelindungan bagi para pekerja transportasi online. Nah, seperti itu. Jadi itu kendala-kendala yang kita hadapi di samping kualitas, kuantitas, kepatuhan, dan regulasi. Nah, ini regulasi ini juga menjadi hal penting. Mungkin itu salah satu hal yang menjadi perhatian yang perlu kita pahami bersama.
1: Oke. Dr. Agus, tentunya sudah banyak yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sendiri untuk agar masyarakat pekerja ini mengerti ya tentang apa hak dan kewajiban juga dalam dunia kerja. Kita juga pengen tahu apa yang sudah dilakukan Disnaker dalam memberikan edukasi kepada pekerja maupun perusahaan.
0: Baik, terkait dengan edukasi kepada perusahaan, kita secara rutin ya melakukan pengawasan kepada tenaga kerja. Di samping itu, di samping pengawas secara langsung, juga meminta keterangan bagi perusahaan, juga kita melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, juga bekerja sama dengan stakeholder termasuk asosiasi pengusaha APindo, juga dengan forum CSR, kita selalu berkoordinasi. Dan juga tentu terkait hubungan industrial, kita juga selalu berkoordinasi dengan serikat pekerja, federasi ya, konfederasi serikat pekerja, supaya ada satu kesamaan pemahaman dalam memahami regulasi, dan tentu edukasi bagi teman-teman di serikat pekerja juga agar juga memahami mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban, sehingga tidak secara parsial menuntut hak tetapi melupakan kewajiban. Nah, sehingga itu juga kedua belah pihak juga harus sama-sama menyadari, karena yang tadi saya katakan di awal, antara pekerja dan perusahaan itu bukan dua posisi yang berhadapan, tapi harus bersinergi, harus berkolaborasi, karena manfaatnya harus diperoleh bersama dan juga ekosistem. Nah, ini yang kita lakukan. Yang lain adalah kita juga memiliki portal layanan bagi masyarakat. Ada aplikasi yang berbasis online, bisa diakses melalui website maupun juga melalui bisa didownload melalui Play Store ataupun App Store. Itu terkait dengan aplikasi Si Gajah Lampung. Si Gajah Lampung ini singkatan dari Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan Daerah Provinsi Lampung. Yang kita miliki fitur layanan pertama adalah Si Gajah Kerja. Ya, ini untuk mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja, sehingga tahu apa kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dan persyaratan apa yang diperlukan, sehingga kedua pihak bisa dipertemukan secara langsung, tidak melalui online. Yang kedua adalah Si Gajah Magang bagi mereka yang ingin ikut pemagangan, baik di dalam negeri maupun pemagangan di luar negeri. Sekarang banyak juga pemagangan di Jepang misalnya ya, dan di beberapa negara yang menawarkan pemagangan. Yang ketiga adalah Si Gajah Latih yang ingin mengikuti pelatihan-pelatihan. Ini bisa kita gunakan BLK-BLK yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, dan sekarang sudah ada juga lembaga atau badan vokasi yang dimiliki pemerintah pusat, Kementerian Tenaga Kerja di Provinsi Lampung. Ya, kemudian juga ratusan LPK-LPK swasta yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, baik itu untuk pelatihan pekerjaan berbasis kompetensi kebutuhan pasar di daerah atau lokal, nasional, maupun juga untuk mungkin kebutuhan job order yang ada di negara-negara tujuan, misalnya untuk menjadi calon pekerja migran ya. Nah, sehingga kita ketahui mengikuti pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh yang akan melakukan membutuhkan pekerjaan kita di negara lain. Kemudian yang keempat adalah fitur layanan si Gajah Konsul. Di sini bisa mengkonsultasikan, melaporkan hal-hal yang dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak perlu ragu-ragu, kita jaminkan kerahasiaan bagi yang melapor atau mungkin hanya bertanya terkait dengan seputar persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Dan terakhir, kami juga menambah layanan setelah si Gajah Kerja, si Gajah Latih, si Gajah Magang, dan si Gajah Konsul, kita tambah si Gajah Migran. Ini adalah kaitan dengan masalah persoalan migran ya, dari pra pemberangkatan, pemberangkatan, dan pasca dia menjadi purna dari pekerja migran. Dan yang lain adalah kita sekarang fokus juga mendukung astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan turunannya pada visi dan misi pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dan Wakil Gubernur Lampung Ibu Jihan Nurlela. Kita ada program yang namanya, yang masuk dalam PHTC ya, program hasil terbaik cepat, yaitu dengan tagline Desaku Maju. Nah, Desaku Maju ini kita juga sedang berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dengan skema mobile training unit yang turun ke desa-desa. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan BLK, tapi instruktur yang kita miliki termasuk dengan penyedia jasa latihan itu langsung ke desa-desa, terutama desa-desa yang terjauh, tertinggal ya, supaya mereka yang selama ini tidak mendapat akses layanan pelatihan, kita latih langsung di lokusnya. Tahun lalu ada 58 desa yang dilatih dengan 928 orang. Kemudian tahun ini akan dilatih di 33 titik di 13 kabupaten kota di luar kota Bandar Lampung dan metro. Itu ada dibutuhkan nanti peserta latih sekitar 528 orang. Insya Allah di bulan Juni ini juga akan dilangsungkan. Itu saja.
1: Oke, baik ya, ini lengkap sekali semuanya, sampai untuk aduan pun, layanan aduan bisa langsung itu di download aplikasi si Gajahnya ya.
0: Bisa di Play Store maupun App Store.
1: Oke, ya. Baik, kalau begitu ya langsung saja di download Anda yang ingin mungkin ada aduan-aduan si Gajah. Oke, dan sebagai closing statement terakhir, karena waktu kita ternyata terbatas, ternyata ngobrolin tentang dunia ketenagakerjaan gak cukup satu jam ya Pak.
0: Iya betul.
1: Nggak cukup satu jam.
0: Cukup komplek.
1: Oke, namun kita sudah mau berakhir, jadi kita langsung kepada closing statement yang ingin disampaikan oleh Dr. Agus. Silakan.
0: Ya, sebagai closing statement, tentu kita berharap agar hubungan industrial dapat berlangsung harmonis, aman, dan juga prinsip keadilan dan keseimbangan, maka seluruh perusahaan, pengusaha, dan juga para pekerja sedapat mungkin kita memahami aspek-aspek regulasi terkait masalah ketenaga kerjaan, sehingga kita memahami apa yang menjadi hak maupun kewajiban untuk memastikan pekerja dapat terlindungi dan sejahtera, dan juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan juga kelangsungan dunia usaha dan investasi dapat berjalan dengan baik dengan kita bergandeng tangan berkolaborasi. Dan yang terakhir, tentu bagi anak-anak muda dan juga termasuk di desa-desa yang ingin masuk pasar kerja, yuk ikut dalam pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, termasuk juga mungkin pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh LPK-LPK dan juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota.
1: Demikian. Oh, luar biasa. Terima kasih Dr. Agus Nobito. Oke. Dan tentunya pendengar, itulah dia obrolan kita bersama Dr. Agus Nobito. Dan sekarang waktunya Ardi Husain pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ini.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Kesel. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: dekat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 8 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direk sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
4: udah mobil, lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

Dan mereka Ungu featuring 7 Kercaci dan juga Iis Dahlia berdengar Hampa Hatiku spesial untuk Anda yang juga terus mendengarkan siaran kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Mengenai inspirasi, banyak sekali yang juga dilakukan atau juga diduplikasi oleh para ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri di rumah aja. Tapi juga gimana ya caranya untuk bisa menambah penghasilan supaya dapur kita tetap juga mengepul. Tapi banyak loh ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha sampingan ketika yang namanya bersahabat gitu ya dengan teknologi digital yang ternyata bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat, salah satunya bisnis online yang juga dijadikan dari rumah dengan modal yang juga relatif terjangkau. Kemudian akses internet dan juga media sosial ini juga membuat para pelaku usaha lebih mudah ya untuk bisa memasarkan produknya mulai dari jejaring sosial. Produknya diantaranya seperti makanan, pakaian, sampai dengan craft atau juga kerajinan tangan. Nah, kalau bisnis kuliner pun ini juga menjadi salah satu sektor yang juga banyak berkembang ya pendengar. Ini melalui penjualan online, karena selain tidak memerlukan toko fisik, tapi juga pelaku usaha bisa menjangkau lebih banyak konsumen melalui platform digital. Nah, selain juga bisa memanfaatkan media sosial dengan mengunggah foto produk dan testimoni dari pelanggan, maka cara itu juga dinilai efektif untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Jadi pelaku usaha juga memang perlu memahami strategi pemasaran digital agar produknya lebih mudah dikenal oleh masyarakat dengan konsistensi melayani pelanggan menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis online. Jadi memang di tengah perkembangan teknologi yang juga cukup pesat, jualan online dari rumah masih menjadi peluang usaha yang juga menjanjikan. Karena dengan kreativitas dan juga ketekunan, usaha sederhana bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang juga berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan satu bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
4: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

sempurnanya aku Drama KNP di pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 10 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat. Ya memang ya, berbicara mengenai perkuatan dari peran perempuan kali ini tentunya dilakukan oleh UMKM lewat CIHEX 2026. Jadi kalau bicara soal perempuan adalah kapasitas yang juga merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah melalui pemanfaat teknologi digital secara cerdas dari artificial atau juga artificial intelligence AI. Nah, kalau kita menggunakan AI juga secara positif, banyak juga yang dilakukan ya. Ketika pada tahun ke-7 penyelenggaraan ini juga menargetkan dan juga bisa menjangkau 27.000 perempuan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Jadi memang program ini tuh juga dirancang untuk membantu perempuan mengakses pembelajaran digital, pendampingan bisnis, teknologi, serta ekosistem kewirausahaan yang juga lebih inklusif

0: dimulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dan kurang ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.
2: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
2: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari

0: dengan terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajrian keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gilmore yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubilee Boss mengakui kelemahan timnya.
5: For the win, about today's game.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Medan Lampung. Selamat siang kami ucapin ya untuk Anda semua yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Programa Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sekarang tuh emang lagi happening banget bulannya bola ya, di mana-mana bola tuh bergembira menyambut Piala Dunia. Setelah kemarin RRI juga menyelenggarakan dialog bersama dengan kepala TVRI, kemudian kepala LKBN Antara dan juga kepala RRI. Nah, yang satu ini, informasi kali ini juga support dari FIFA dalam program Football for School. Ini mendatangi atau juga melaksanakan program pembagian bola di FIFA melalui program Football for School di Lampung Utara. Dari Asosiasi Kabupaten atau juga ASKA PSSI Lampung, kegiatan dipusatkan di SD Negeri Tanjung Aman, melibatkan 3 sekolah dasar, yakni penerima bantuan bola. Ketua ASKA PSSI Lampung Utara, Letkol Marinir Herman Sopli juga mengatakan bahwa program itu juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan PSSI Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini di daerah. Jadi memang setiap sekolah ini menerima 7 bola dari program FIFA Football for School. Dan kegiatan ini pun diharapkan juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sekolah. Disampaikan pesan dari Sekretaris PSSI Provinsi Lampung agar bantuan itu juga menjadi sarana untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia dini di Lampung Utara. Karena memang masih kekurangan kompetensi ya untuk anak sekolah dasar. Dan kedepannya, sesuai dengan arahan dari PSSI Provinsi Lampung, akan diadakan festival sepak bola antar sekolah dasar agar perkembangan sepak bola usia dini di Lampung Utara semakin maju dan juga berkualitas.

0: untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer.

0: dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dengan informasi kali ini dari Tulang Bawang ya, yang juga baru saja dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyalurkan santunan kepada pedagang yang juga terdampak dari kebakaran Pasar Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Jadi peristiwa yang juga sudah kita ketahui ya, mengenai peristiwa kebakaran di Pasar Mulia ini tentunya juga mendapat perhatian pemerintah dengan serius. Dari Ketua Basnas Tubaba di Malaitiuh, Mulia Kencana juga mengatakan bahwa sebanyak 20 pedagang menerima bantuan merupakan korban kebakaran yang terjadi pada tanggal 2 Juni lalu. Dan besaran santunan ini disesuaikan dengan tingkatan kerusakan yang juga dialami. Jadi sebanyak 9 pedagang kategori kerusakan berat menerima bantuan 2 juta rupiah per orang. 7 pedagang kategori sedang menerima 1,5 juta rupiah per orang. Dan 4 pedagang kategori ringan menerima 1 juta rupiah per orang. Bupati Nofriwan Jaya juga mengatakan bahwa bantuan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang juga terdampak musibah. Semoga bantuan ini juga dapat sedikit meringankan beban para pedagang yang juga terdampak kebakaran, serta membantu mereka untuk kembali bangkit menjalankan usahanya. Dan untuk itu, Bupati juga menjelaskan pemerintah daerah masih perlu memastikan status kepemilikan pasar, apakah merupakan aset TIUH atau aset pemerintah daerah. Pemkab Tubaba berharap para pedagang juga terdampak bisa segera pulih dan juga kembali menjalankan aktivitas usahanya seperti biasa, tentunya di pasar yang juga memang merupakan tempat menjalankan aktivitas ya, yaitu di Pasar Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
3: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, Le.
5: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
2: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Peringatan saat ini, pemerintah Kabupaten Pringsewu Sewu baru saja menaruh harapan besarnya pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Jadi melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran real mengenai kondisi perekonomian masyarakat hingga tingkat wilayah terkecil. Komitmen ini juga ditegaskan Bupati Pringsewu Sewu Rianto Pamungkas saat memimpin apel dan juga penanganan kasus sensus ekonomi di Kabupaten Pringsewu Sewu. Dijelaskan juga melalui sensus ekonomi, pemerintah juga akan memperoleh gambaran mengenai struktur usaha, karakteristik, pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga berbagai potensi ekonomi yang juga berkembang di tengah masyarakat. Dan kegiatan pencanangan ini juga tentunya disampaikan pesan ya dari Bupati agar selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta melakukan pendataan secara objektif dan juga bertanggung jawab. Jadi pada kesempatan tersebut, Bupati Pringsewu juga secara simbolis memasangkan rompi dan juga atribut kepada perwakilan petugas sensus yang juga bertugas dalam pendataan dimulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

0: hoax, kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ada 21.000 yang ikut tes dari 34.000 pendaftar. Tahun ini naik signifikan ya, 100% lebih yang mendaftar.
2: Jadi ini memang pembinaan usia dini dan tujuan kami ya ingin memfasilitasi bakat-bakat usia dini agar ini bisa menjadi bibit-bibit muda.
0: Selamat siang mendengar berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 9 Juni 2026 dengan topik berita. Sebanyak 21.000 siswa mengikuti tes komputer asisten tes atau CAT dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB sekolah unggul di Lampung. Puluhan ribu calon siswa itu bersaing ketat untuk memperebutkan 12.000 kuota yang disiapkan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga di relay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Wira. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menilai aspek perlindungan pekerja keras harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah, perusahaan maupun para pekerja. Berikut laporan Gali Prihantoro.
3: Perlindungan hak-hak pekerja menjadi salah satu isu penting dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menilai aspek perlindungan pekerja harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah, perusahaan maupun para pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, perlindungan pekerja memiliki peran dalam menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Menurutnya, hubungan industrial tidak hanya melibatkan pekerja, tetapi juga pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan agar tercipta iklim kerja yang sehat dan produktif.
4: Ya, sangat penting berkait masalah perlindungan ini, karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga suasana yang kondusif, yang harmonis, ya, yang walaupun dalam kondisi yang juga dinamis dalam hubungan industrial yang ada di Provinsi Lampung. Nah, hubungan industrial ini tentu sangat terkait dengan para pekerjanya. Dan juga tentu owner ataupun juga manajemen perusahaan. Sehingga dengan demikian ini harus terbangun sebuah kondisi yang keseimbangan dan juga tentu terkait pemberian pelindungan bagi pekerja itu sendiri.
3: Dia menambahkan keberadaan hubungan industrial yang harmonis juga berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah. Kepastian perlindungan bagi pekerja dan terciptanya hubungan yang baik antara pekerja dan perusahaan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Lampung. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong terciptanya hubungan industrial yang seimbang, adil dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan pekerja serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Gali Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 21.000 siswa mengikuti tes komputer asisten tes atau CAT dalam seleksi penerimaan murid baru sekolah unggul di Lampung. Puluhan ribu calon siswa itu bersaing ketat untuk memperebutkan 12.000 kuota yang disiapkan. Berikut laporan Ihwana Wijaya.
1: Kalau tahun kemarin itu hanya 14.000 yang daftarnya di 35 sekolah unggul dan kuotanya juga hanya 9.000.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Lampung mulai Senin 8 Juni 2026 kemarin menggelar tes CAT dalam SPMB Sekolah Menengah Atas SMA melalui jalur sekolah unggul. Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan pelaksanaan tes CAT akan berlangsung selama 2 hari mulai Senin sampai Selasa 8 hingga 9 Juni hari ini. Menurut Thomas, minat masyarakat terhadap sekolah unggul di Lampung tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menjelaskan jika tahun lalu hanya sekitar 14.000 pendaftar di 35 sekolah unggul, namun tahun ini mencapai 34.000 lebih pendaftar. Dari total 34.000 lebih pendaftar, sebanyak 21.000 lebih siswa dinyatakan terverifikasi dan berhak mengikuti tes CAT untuk mengisi kuota yang tersedia di 35 sekolah unggul seprovinsi Lampung sebanyak 12.384 kursi. Thomas memastikan nantinya yang menentukan kelulusan jalur domisili dan prestasi adalah hasil potensi akademik masing-masing siswa.
1: Kita sudah mulai ya, sudah disiapkan semuanya, panitia juga sudah ready di masing-masing sekolah untuk membantu siswa untuk mengikuti tes. ada 21.000 yang ikut tes dari 34.000 pendaftar. Tahun ini naik signifikan ya, 100% lebih yang mendaftar. Kalau tahun kemarin itu hanya 14.000 yang daftar ya di 35 sekolah unggul dan kuotanya juga hanya 9.000. Tapi tahun ini yang daftar itu 34.000, yang terverifikasi itu 21.000 yang ikut tes, yang tertolak oleh sistem 12.000 dan kuotanya hanya 12.000. Jadi mereka ini berjuang untuk memperebutkan 12.000 kursi di 35 sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tentu ini akan terjadi persaingan yang ketat ya, karena antara pendaftar dengan jumlah kuota yang tidak seimbang, sehingga kita akan cari bibit-bibit yang potensial, bibit-bibit yang prestasi dari hasil CAT. Jadi intinya adalah yang menentukan kelulusan jalur domisili dan prestasi adalah hasil potensi akademik masing-masing siswa.
5: Data sementara, jalur prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi menunjukkan persaingan masuk sekolah unggulan di Lampung berlangsung semakin ketat. Secara rata-rata, terdapat sekitar 2,8 pendaftar yang memperebutkan satu kursi di SMA unggul yang dikelola pemerintah Provinsi Lampung. Rasio ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah berkualitas. Persaingan ketat terjadi di SMA Negeri 5 Kota Bandar Lampung dengan jumlah peminat tertinggi. Dengan daya tampung sebanyak 360 siswa, sekolah ini telah menerima 2.875 pendaftar atau hampir 8 kali kapasitas yang tersedia. Di posisi berikutnya SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan 2.245 pendaftar dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung dengan 1.964 pendaftar. Ketiga sekolah tersebut menjadi tujuan utama calon peserta didik baru di wilayah perkotaan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya melalui unit usaha laundry dan juga diproduksi bahan pembersih yang tidak hanya menjadi sarana pelatihan keterampilan, tetapi juga memberikan aktivitas positif bagi warga binaan dan juga menjalani selama masa pidana.
6: Hasil dari cuciannya.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mengintegrasikan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui usaha laundry dan produksi deterjen. Kedua kegiatan tersebut saling mendukung sebagai bagian dari pelatihan keterampilan kerja yang dikembangkan di lingkungan lapas. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah, mengatakan pengembangan usaha produksi deterjen menjadi bagian dari upaya menciptakan siklus kegiatan kerja yang berkelanjutan. Hasil produksi digunakan untuk mendukung operasional laundry, sementara warga binaan memperoleh pengalaman langsung dalam proses produksi dan pelayanan jasa. Menurutnya, program tersebut tidak berorientasi pada keuntungan semata, melainkan sebagai sarana pembinaan keterampilan dan pembentukan tanggung jawab bagi warga binaan. Melalui unit laundry, warga binaan dilatih memahami seluruh proses pekerjaan, mulai dari pencucian, pengeringan, hingga penyetrikaan pakaian. Saat ini, layanan laundry memiliki kapasitas pengerjaan sekitar 10 kg pakaian per hari dengan tarif Rp10.000 per kilogram. Proses penyelesaian membutuhkan waktu sekitar 3 hari karena keterbatasan fasilitas pengering yang dimiliki lapas.
6: Bagaimana kamu belajar terus ya? Dari cuci, setrika, untuk proses. Gimana hasil dari cuciannya, hasil dari setrikaannya, itu memberikan kepuasan buat. Ada yang komplain?
7: Selain deterjen, produk bahan pembersih yang diproduksi warga binaan diantaranya sabun cuci piring, pelembut pakaian, pembersih lantai, dan karbol. Produksi tersebut telah berjalan selama sekitar 5 bulan setelah para peserta mendapatkan pelatihan dari instruktur. Dalam satu kali produksi, setiap varian mampu menghasilkan sekitar 17 liter produk. Selain digunakan untuk kebutuhan internal, sebagian produk juga dipasarkan secara terbatas di lingkungan lapas. Meski demikian, pemasaran produk ke masyarakat luas masih belum dilakukan karena Lapas Kelas 1 Bandar Lampung tengah mengurus izin produksi dan izin edar. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan sebelum dipasarkan secara lebih luas. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tiga keluarga penerima manfaat di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk menerima bantuan langsung tunai dana desa tahap pertama tahun 2026. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 untuk alokasi 3 bulan. Berikut laporan Bayu Satria.
8: Anggaran kita sangat terbatas untuk 2026 ini. Jadi telah selesai pembagian BLT-nya sebanyak 3 KPM.
9: Pemerintah Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahun 2026 tahap pertama. Penyaluran bantuan dilaksanakan di kantor kampung setempat Senin kemarin. Kepala Kampung Sriwijaya Antoni Nasir mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 3 keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima memperoleh bantuan untuk 3 bulan sekaligus. Ia mengatakan setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima setiap penerima mencapai Rp900.000. Menurutnya, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang masuk dalam kategori warga rentan. Namun tahun ini jumlah penerima mengalami penurunan karena keterbatasan anggaran. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari keluarga.
8: Jadi kegiatan kampung kami pembagian BLT, bantuan langsung tunai, sebanyak 3 KPM. Karena kalau kita mau mengikuti tahun-tahun yang lalu, anggaran kita sangat terbatas untuk 2026 ini. Jadi telah selesai pembagian BLT-nya sebanyak 3 KPM selama 3 bulan. Jadi per KPM mendapatkan Rp900.000. Jadi pesan kami sedikit dengan para KPM, semoga dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu masyarakat yang mendapatkan BLT ini guna memenuhi kebutuhan mereka sehari.
9: Lebih lanjut, dirinya berkomitmen untuk terus mendukung program perlindungan sosial melalui dana desa. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu warga yang membutuhkan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lain. Hilirisasi produk pertanian dan juga perkebunan, pengelolaan cangkang sawit menjadi jamur merang. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, dapat meraup keuntungan jutaan rupiah dari budidaya jamur merang. Berikut laporan Teddy Haryanto.
10: Kalau keseluruhan itu, kalau rezeki ada sampai 2 kintal setengah atau 3 kintal, Pak. Mm-hmm. Tapi kalau pas nggak ada untung, ya 2 kintal lah. 1 kintal, 1 kintal.
11: Ibu Suratin, warga kampung Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, membuktikan bahwa kesuksesan pertanian tak melulu bergantung pada lahan luas. Dengan lahan yang relatif terbatas, ia mampu meraup keuntungan jutaan rupiah dari budidaya jamur merang. Keunikannya, ia memanfaatkan serabut tandan sawit sebagai media tanam. Dalam sekali panen, Ibu Suratin mampu menghasilkan jamur merang dengan nilai jual mencapai Rp7 juta. Setelah dikurangi biaya produksi, keuntungan bersih yang ia raih mencapai Rp4 juta. Angka ini tentu menjadi bukti nyata potensi ekonomi yang tersembunyi di balik budidaya jamur merang dengan pendekatan yang inovatif. Ibu Suratin mengatakan awalnya hanya mencoba-coba memanfaatkan serabut tandan sawit yang banyak tersedia di sekitar pekarangannya. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Keberhasilan Ibu Suratin ini diharapkan dapat menginspirasi petani lain di Kabupaten Waikanan, khususnya dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.
12: Dengan Ibu siapa, Bu?
10: Ibu Suratin.
12: Ibu Suratin ini aktivitasnya apa, Bu?
10: Kesehariannya ya, budidaya jamur, Pak.
12: Jamur apa?
10: Jamur titen sama jamur merang.
12: Itu prosesnya bagaimana, Bu?
10: Proses dari awal ya. Ya, dari tangkos itu yang baru turun itu kita masukin. Setelah keluar jamur roncom itu, terus kita rendam 3 hari sampai 4 hari. Kita naikin kayak yang di atas itu contoh. Setelah itu nanti 10 hari atau 12 hari kita naikin di sini. Setelah itu kita open. Setelah di open, besoknya kita tebar bibit. Kita tutup. Setelah 4 hari kita putus mesilium. Setelah itu baru 15 hari keluarin rintisan, Pak.
12: Nah, berarti panen itu 15 hari?
10: Iya.
12: Mulai tebar benihnya.
10: Iya, naik turunnya pokoknya 15 hari itu tergantung cuaca lagi.
12: Kalau untuk omsetnya sendiri bagaimana, Bu, sekali panen?
10: Sekali panen atau keseluruhan setelah panen kita hitung?
12: Ya.
10: Keseluruhan. Kalau keseluruhan itu kalau rezeki ada sampai 2 kintal setengah atau 3 kintal, Pak. Mm-hmm. Tapi kalau pas nggak ada untung ya 2 kintal lah. 1 kintal, 1 kintal lah.
12: Dalam per kilonya dijual berapa?
10: 1 kilo kita jual 25 operan, Pak.
12: 25.000.
10: Iya.
12: Sehingga totalnya
10: kalau 7 juta setengah ya dapat lah, Pak. Kalau yang kobong pertama tapi nggak tahu kalau yang ini gitu.
12: Dalam dari hasil itu keuntungannya sendiri berapa, Bu?
10: Keuntungannya sekitar kalau 4 ya masih bisa lah. Soalnya kan dihitung dari kita modal awal kan, modal terus ya kesana kesini apa itu, Pak, transportnya apanya gitu. Kalau 4
12: jadi laba
10: ya
12: bersihnya sekitar 4 juta.
10: Iya, sekitaran. Kalau bisa ya dari pihak kampung atau dari dinas-dinas terkait ya dapat lah.
11: Penggunaan serabut tanam sawit sebagai media tanam juga dinilai ramah lingkungan karena mengurangi limbah pertanian dan sekaligus menekan biaya produksi. Pemerintah Kabupaten Waikanan pun diharapkan dapat memberikan dukungan lebih lebih lanjut kepada petani jamur merang, seperti pelatihan dan akses pasar yang lebih luas agar keberhasilan Ibu Suratin dapat ditiru oleh lebih banyak petani lainnya. Dengan demikian, perekonomian masyarakat Waikanan dapat terus meningkat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Metro menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-89 sebagai pijakan penting untuk merefleksikan diri sekaligus memacu pembangunan daerah menuju kota cerdas yang mandiri dan berkemajuan. Berikut laporan Palasta Sitepu.
13: Kota Metro yang ke-89.
14: Ulang tahun atau HUT Kota Metro ke-89 yang mana momentum hari jadi dijadikan sebagai refleksi dan evaluasi guna membenahi serta membangun Kota Metro ke arah yang lebih baik. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dalam sambutannya mengatakan perayaan HUT tidak boleh dimaknai sekedar sebagai agenda seremonial tahunan belaka. Menurutnya, hari jadi Kota Metro menjadi peringatan bagi seluruh elemen untuk mengintrospeksi program yang sudah sedang dan akan berjalan. Dirinya juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda, aparatur sipil negara, serta lapisan masyarakat untuk saling bersinergi.
13: Melalui seruan harmoni nyata, cerdas bahagia, saya mengetuk nurani seluruh elemen kota ini. Jadikan momentum 89 tahun ini sebagai panggilan sejarah. Kita tidak sedang mewarisi kota ini dari para perintis masa lalu, tetapi kita sedang meminjamnya dari anak cucu kita di masa depan. Mari kita ukir sejarah, menjadikan Kota Metro sebagai epicentrum kemajuan yang cerdas, inklusif, dan makmur tanpa pernah menanggalkan martabat dan budaya religius kita.
14: Dirinya mengingatkan bahwa akselerasi pembangunan dan penyelesaian berbagai tantangan daerah tidak akan bisa dicapai secara optimal tanpa adanya gotong royong dan kemitraan yang kuat antar sektor. Babang berharap momentum sejarah ini dapat menjadi pijakan kuat untuk membawa Kota Metro bertransformasi menuju kemajuan yang cerdas, terutama dalam hal penguatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan mutu pendidikan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lampung Olahraga.
0: Peringatan sebanyak 25 sekolah sepak bola dari berbagai daerah di Lampung ambil bagian dalam turnamen Piala KONI Pusat Regional Lampung 2026 yang juga digelar di lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Jatiagung, Lampung Selatan. Ajang kelompok usia U10 dan U12 ini menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus juga seleksi wakil Lampung menuju kompetisi nasional di Jakarta. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
16: Turnamen sepak bola usia dini Piala KONI Regional Lampung 2026 yang berlangsung di lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Sabah Balau, Lampung Selatan menjadi ajang pembinaan pemain muda sekaligus seleksi mewakili Lampung menuju tingkat nasional. Ketua Pelaksana Brilliant FC Teguh Imam Santoso kepada RRI di Sabah Balau kemarin mengatakan turnamen tahun ini mempertandingkan dua kategori usia, yakni usia U10 dan usia 12 tahun. Dengan total 25 sekolah sepak bola atau SSB ikut ambil bagian. Ia menjelaskan untuk kategori U10 diikuti 9 SSB, sedangkan usia 12 diikuti sebanyak 16 SSB. Juara pertama nantinya akan menjadi perwakilan regional Lampung untuk tampil di tingkat nasional di Jakarta.
17: Peserta Piala KONI Pusat ini terdiri dari 25 tim, itu dari kategori usia 10 dan usia 12. Jadi ini memang pembinaan usia dini. Dan tujuan kami ya ingin memfasilitasi bakat-bakat usia dini agar ini bisa menjadi bibit-bibit muda pemain bola Indonesia.
16: Selain trofi juara, panitia juga menyiapkan medali dan berbagai penghargaan bagi para peserta. Panitia turut memberikan penghargaan individu seperti pemain terbaik, top skor, hingga penjaga gawang terbaik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria berharap turnamen tersebut mampu melahirkan bibit atlet sepak bola potensial yang dapat mengharumkan nama Lampung maupun Indonesia.
18: Harapan kita tentu akan melahirkan bibit-bibit atlet yang potensial ya. Atlet yang berkualitas, dan ini juga kegiatan yang cukup positif di mana anak-anak ini ada wadahnya untuk berlatih juga untuk bertanding. Jadi kita lihat ini antusias sekali kegiatan ini dan Mudah-mudahan ini sebagai wadah anak-anak kita untuk berolahraga.
16: Riagus juga mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang terus mendukung anak-anak untuk berlatih sepak bola sejak usia dini. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, pekan olahraga Kabupaten Cabang Sepak Bola resmi bergulir dengan diikuti oleh 14 tim kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Ajang ini digelar sebagai wadah pencarian bibit atlet potensial sekaligus seleksi untuk menghadapi PORPROV mendatang. Berikut laporan Rio Tanjung.
19: Pekan olahraga Kabupaten PORCAP Cabang Sepak Bola resmi bergulir dengan diikuti 14 tim. Seluruh peserta berasal dari 14 kecamatan di Kabupaten Waikanan. Ketua KONI Waikanan, Indra Septa Purnama, kepada RRI mengatakan ajang tersebut menjadi sarana pemantauan kemampuan atlet. Hasil pemantauan akan menjadi bahan seleksi menuju PORPROV mendatang. Menurutnya, PORCAP tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kecamatan. Kegiatan itu juga menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial. Ia menjelaskan, KONI akan melihat kemampuan para pemain selama pertandingan berlangsung. Atlet terbaik nantinya dipersiapkan untuk memperkuat daerah pada ajang yang lebih tinggi. Selain seleksi atlet, KONI juga mendorong peningkatan pembinaan sepak bola usia dini. Program pembinaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga. Dirinya berpesan kepada jajaran PSSI agar terus memperkuat program pengembangan atlet. Peningkatan kualitas pelatih dan wasit juga perlu menjadi perhatian. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi perangkat pertandingan melalui lisensi resmi. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung kualitas kompetensi sepak bola daerah.
20: Ada 14 tim dari 14 kecamatan yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah untuk melihat kemudian untuk kita pantau seberapa siap atlet dari PSSI ini. Nanti mau kita lihat siapa-siapa yang memang memiliki kemampuan-kemampuan terbaik nanti untuk kita bawa ke PORPROV. Dari jajaran KONI berpesan kepada PSSI agar untuk terus membuat program-program pembinaan usia dini, kemudian meningkatkan pelatih, kemudian wasit, ada lisensi ya, bisa dapat lisensi. Kemudian kesannya kami sangat bangga, kami mengapresiasi. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita galakkan sehingga ini menjadi angin segar untuk olahraga Kabupaten Waikanan.
19: Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi pelaksanaan PORCAP Cabang Sepak Bola tahun ini. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mendorong kemajuan olahraga di Waikanan. Menurutnya, keberlangsungan kompetensi akan menjadi angin segar bagi perkembangan olahraga daerah. Selain itu, kompetisi juga membuka peluang lahirnya atlet berprestasi dari Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. 8 wasit berlisensi milik Waikanan diturunkan pada perlombaan sepak bola PORCAP 2026. Berikut laporan Romadona.
21: Yang saat ini sementara kami tugaskan hanya 8 wasit yang berlisensi, yaitu C1 Nasional, C2 Nasional.
22: Ajang Pekan Olahraga Kabupaten PORCAP 2026 di Kabupaten Waikanan menjadi sarana bagi wasit sepak bola untuk meningkatkan pengalaman dan kualitas kepemimpinan pertandingan. Asisten wasit Agus Sugianto kepada RRI mengatakan, di mana PORCAP memberikan kesempatan bagi wasit berlisensi untuk menambah jam terbang, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pembinaan bagi wasit muda di daerah Kabupaten Waikanan. Menurutnya, keberadaan kompetisi resmi sangat penting untuk mengasah kemampuan teknis dan mental wasit. Pengalaman memimpin pertandingan dinilai menjadi bekal penting untuk jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap para wasit muda semakin termotivasi untuk terlibat dalam pertandingan resmi. Kesempatan ini dapat menjadi sarana belajar sekaligus meningkatkan kompetensi perwasitan. Agus juga menjelaskan saat ini penugasan pertandingan masih difokuskan kepada 8 wasit berlisensi nasional. Terdiri dari 1 wasit berlisensi C1 Nasional, 1 wasit dari C2 Nasional, dan 6 wasit dari C3 Nasional.
21: Ini saya menyampaikan dengan adanya kegiatan PORCAP ini. Pertama yaitu menambah kami wasit-wasit yang sudah berlisensi di Waikanan bisa menambah jam terbang dan sekaligus bisa mengasah wasit-wasit muda di Waikanan. Harapan saya selaku esko, para wasit muda-muda di Waikanan ini mau bertugas di PORCAP ajang resmi PSSI 2026 ini. Yang saat ini sementara kami tugaskan hanya 8 wasit yang berlisensi, yaitu C1 Nasional, C2 Nasional, dan 6 C3 nasional dari Putra Waikanan asli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
22: Seluruh wasit yang bertugas merupakan putra asli Waikanan, di mana kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif pembinaan sumber daya perwasitan di daerah Kabupaten Waikanan sendiri. Pekan Olahraga Kabupaten 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, kegiatan itu juga menjadi momentum peningkatan kualitas perangkat pertandingan, termasuk wasit dan asisten wasit yang asli berdomisili di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: Selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran perjaringan bersama program 1 Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro Soto FM, Benar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini adalah namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah enggak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu biar semangat.
0: Betul banget,
1: rekanya.
0: Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh,
1: karena tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: langsung aja
1: apa?
0: Ya. Siapa ya?
2: Siapa? Ada apa-apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing
1: suka
0: gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Emang, kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup ya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Bang,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang diciptakan, yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri, sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi saat ini saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan jangan aku masa muda lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda. Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gua kita. Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah ya Allah ya Allah.
0: Ngeri banget, ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay.
2: Kolaborasi.
0: Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga sih. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lebih final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan konser ke label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka nyambung walaupun gue udah nggak muda ya gitu maksudnya tapi gue agak nyambung ngobrolnya
1: masih kok masih muda kok Bang Jerry tenang aja
0: masih kok Bang Jerry kok
1: musisi itu nggak pernah tua tenang aja.
2: Ya, betul
0: ya oke berarti betul. Ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya.
2: Ya gue yang nyodorin jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini yang kolaborasi sama gue ini jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifal gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Gitu
0: ceritanya. Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya. Boleh. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Jauh ini. Halo.
3: Indonesia. Si Kangkar yang mengangkat Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Joni dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
4: Halo Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mbak Seliana Jami.
0: Halo.
1: Yes Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bu Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya.
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yeri?
5: Iya.
0: Iya, benar.
2: Saya dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh, boleh dong.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
2: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan benar ya?
3: Single.
2: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya ya, karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
1: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa
2: betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi belum ada handphone, kita masih pakai pager.
2: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
1: Pager
3: kita
1: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
2: Astaga Tuhan. terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
2: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya bang ya.
3: Banyak banget.
2: Oke, terus.
3: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
2: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya. Nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
2: Ya Allahu Akbar.
1: Bener ya?
3: Ngalamin.
2: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
2: ya.
1: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
2: Iya benar.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja om zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
2: Seru ya, sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
1: Iya dong.
2: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
1: Apa tuh?
2: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi ini turunankah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang gitu ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
2: Oh.
3: Mama vokalis.
2: Okay.
3: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
1: Baik.
2: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
1: Jadinya Bang Eri ya.
2: Aduh. Ya,
3: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue gak pernah sekolah musik, gak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
2: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Belum pernah sekolah sama sekali
2: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
1: Wow.
2: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
3: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
1: Sehari?
2: Ciptain lagunya. Ya.
1: Wow. Ya.
2: Wow. Terus?
3: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung ini nggak terlalu lama prosesnya.
2: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya, jatuhnya semingguan lah total.

0: dari proses editing sampai ke mastering, sampai akhirnya video final bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
0: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
2: Cepet
1: dia terrealisasi. Kalau
0: jauh-jauh ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
2: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: Siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
3: Halo. Halo. Berteng Indonesia.
2: Iya. Silakan Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama
3: ini? Saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
2: Ada Bang Yeri.
3: Ini Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
3: Iya. Yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya, dari usia berapa remaja, dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
2: Siap Bu Mutiara, ya,
3: terima
2: itu saja.
3: Terima kasih. Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kendari ya.
2: Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
0: Lagu. Oh iya. Udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
0: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
0: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
2: ya. Iya.
1: Waduh.
0: Aduh. Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 90 sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah
2: 29
0: tahun aku bermusik.
2: Kalau luar biasa. Nah,
0: teman sama Tifa itu baru 99, akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin, ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri, kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itu lah.
1: Album dan beberapa single, saking gak ingetnya gitu ya.
2: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Iya, halo.
2: Iya, silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
4: Si remaja kan, belum ada yang sekarang kan aku presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
4: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
4: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo.
1: Halo,
2: Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
2: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
0: Kalau lagunya doang ya Mas ya, yang masa remaja. Kalau gue juga enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
0: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Lo seumuran sama aku, ya.
0: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
0: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi baru 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
2: lagu
1: berkarya.
2: Ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
5: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Silakan. Selamat siang AA Akang.
1: Selamat siang.
5: Baju hitam yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
5: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
5: sama. Sama. Hitam juga. Mungkin nanti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
5: Iya. Begini Mbak Sally,
2: gimana?
5: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
2: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
0: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
0: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
0: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya, kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
0: saat
1: dua.
0: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dana dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
0: Gue belum pernah ceritain.
2: Wow, luar biasa.
0: Teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
0: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
0: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun
1: dia. Oh I see. Dari situ baru mulai ngamen-ngamennya ya.
0: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Okay.
0: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
0: Kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang Yeri ya.
1: Betul.
2: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya. Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon, Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, mm-hmm. 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Mm-hmm. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
0: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: Kalau
0: 0811-7972-7912 atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Pak Yeri.
2: Halo.
1: Yeri, oh Yeri Bandung ya. Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya
1: Oma.
0: Cuma satu Oma.
3: Iya ya. Enggak banyak sih, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Saliana Jamil.
1: Ada orang Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Oh, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya.
3: Ya,
0: support.
3: Tetap semangat, iya. Supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: gitu
0: tetap
3: aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya.
0: Halo.
1: Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya,
1: iya.
0: Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
0: Oke.
4: Okay. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan yang keduanya gini sih. ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Ican.
0: Oh, oke, okay. Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih. Iya. Ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya.
0: Ya. Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih
1: banyak kan,
0: katanya,
1: ya.
0: Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal, termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka bolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama rutinitas pagi.
0: Memang sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
0: Oke. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada home band-nya kita gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain di depannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi. Ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
0: Soalnya
2: kan kalau TV kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
0: Iya, iya, iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke, oke.
2: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, iya, betul, betul, setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
5: Okay. Masa remaja tadi. Ya, terus buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi atau enggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang San.
0: Boleh, boleh.
5: Kameri yang ada di Bekasi, juga buatnya Sergio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak,
0: Feli. Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, Sally, Sally. Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Aris, Bang
2: Yeri.
1: Iya,
2: selamat. Iya, orang
0: Bandung boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
6: Gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, ya udah. Baik, Nyong Yeri, oke, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, selain dari air ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
0: Oke. Okay.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widini Tengsun yang semua menerka relay seluruh Indonesia. Selamat siang atas semuanya. Terima kasih, assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Angkel Gazi dulu deh ya. Angkel Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Angkel Gazi ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
0: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ya. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih benar.
2: Jadi okay. Kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe it.
1: Oke. Okay.
0: Bukan lagunya share kan? Do you believe in a...
1: Beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
1: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya, karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Goyang ya.
1: Ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005 aku belum lahir. Belum lahir di industri.
1: Baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah nggak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak apa gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga. Untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696, 0213441499.

0: Band Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Satu, kita sapa dulu kali ya, iya, bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yep, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
0: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung
1: kita
0: aja
1: ada
3: Sirina.
1: Wow.
3: Sendiri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang

0: Pemelihara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Pemelihara Cinta tuh yang ini kan nananya.
0: Ya, jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Pemelihara Cinta.
1: Puyeng nggak tuh, puyeng nggak tuh.
2: Gue mikir lu bentar ya.
1: Nah iya boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya. Oke,
2: oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana, gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke, oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. 1, 2, 3.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Wah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.

0: Wah, keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung.
0: Betul banget. Saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Iya lagi. Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedep banget.
1: Aduh, keren deh.
0: Bang
1: memang
0: Yeri, thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: Irami
3: Raja Ceti.
0: Oke, keren juga Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke. Yeah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay. Terus?
3: Kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Sally, Ika.
1: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis Mangini.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Iji, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amen ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
1: Oke.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh. Dan apa lagi ya tadi ya? Tadi udah ada deh. Ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan tanggernya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5. Jadi 5T. Baiklah, kreatif lah Bu Rinda.
4: Sang Yuri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah enggak usah pura-pura cinta. Udah enggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya,
0: jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Rinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak, iya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macemnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
0: Masih jalan aja. Ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga. Beberapa
2: kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya iya iya iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: ngeliat. Lagi ada event di PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya iya iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di TV itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, nggak salah.
1: Iya iya kalau nggak salah itu.
2: Matohab bukan. Oh Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Oh namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Kalau beda ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000 masih ingat gak? Masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bisa 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: Minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita, bukan
1: digital. Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga. Pokoknya masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kamu tuh?
2: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai 3 bulan rata. Ya.
2: Mematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya

0: sekarang datangnya untuk yang kakak sendiri.
1: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
2: Siap.
0: Terima kasih Kang Yeri.
2: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Persatuan Jakarta.
0: Sukses.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
2: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
0: setengah
2: ya.
0: Dua,
2: sampai jam
0: 3
2: sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Bye bye. Assalamualaikum.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia siap menemani Anda dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam di Lampung sore ini.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar di saat ini ya, memang tanggung jawab kita terhadap adanya sampah itu jadi harus lebih meningkat kesadarannya. Apalagi nih masing-masing dari kita itu bisa untuk memproduksi sampah, mulai dari sampah rumah tangga, kemudian juga tentunya sampah saat kita membeli makanan minuman yang ada kemasannya. Ada pula kalau misalnya kita lagi belanja ke pasar terus kita dapet tuh bungkusan plastik lagi. Bener deh ya, tiap hari aja itu kayak harus muter otak bagaimana caranya untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Nah, dalam hal ini, akademisi, teman-teman mahasiswa dari Hubungan Internasional UNILA mencoba untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat dengan mengedukasi warga Teluk Betung Selatan bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Ini tentunya menjadi salah satu program pengabdian kepada masyarakat atau disebut dengan PKM. Temanya mitigasi krisis lingkungan melalui pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Dan dalam program tersebut, upaya mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah organik rumah tangga bisa diperkenalkan melalui ekoenzim. Ini jadi solusi ramah lingkungan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu anggota timnya, Nafiska, ini mengatakan kegiatan ini dilatar belakangi karena masih tingginya volume sampah rumah tangga, khususnya sampah organik seperti sisa makanan, kulit, buah, dan sayuran yang dihasilkan oleh masyarakat. Menurutnya, sebagai kawasan pemukiman yang cukup padat penduduk, pengelolaan sampah organik jadi salah satu tantangan lingkungan yang perlu jadi perhatian bersama. Nah, dalam kegiatan tersebut, warga diperkenalkan dengan ekoenzim, yaitu sebuah cairan hasil fermentasi sampah organik yang dibuat dari campuran kulit buah atau sayuran, gula merah atau molase, dan air. Bahannya mudah sekali ya untuk ditemukan. Setelah melalui proses fermentasi selama 3 bulan, cairan ini bisa langsung dimanfaatkan sebagai pembersih serbaguna, pupuk cair organik, pengusir hama hingga penetral bau tidak sedap. Jadi gak langsung akhirnya membuang sampah aja gitu, tapi limbahnya tadi kayak kulit-kulit buah itu bisa dipakai lagi ya. Untuk penggunaannya itu tadi bisa untuk siram tempat yang kotor, jadi bisa lebih bersih begitu. Nah, para peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah organik serta bagaimana manfaat ekoenzim untuk mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Tanggapan dari warga pastinya positif dan mereka menyimak juga materi dari teman-teman mahasiswa ya dengan sangat antusias seperti itu. Nah, kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Sekaligus ini jadi kontribusi mahasiswa dalam mendukung mitigasi krisis lingkungan di tingkat komunitas.
1: Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
2: Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: Nih, pakai jas hujannya dulu.
8: Nggak mau.
7: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
8: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
7: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
8: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
7: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
8: Ih, nggak mau bercanda.
7: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
8: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
9: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
0: Pendengar, setelah ini kita akan mendengarkan azan asyar dan selamat menjalankan ibadah sholat asyar untuk Anda yang melaksanakannya.
10: Saatnya sholat asyar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

Pendengar, sebagai pecinta hewan ya, pastinya bukan hanya sekedar buat lucu-lucuan aja atau kayak ngerasa terhibur. Misalnya kalau kayak kita pelihara kucing, suka nih ngelus-ngelus doang gitu kan ya. Atau misalnya lagi meliharanya tuh burung, seneng dengerin suaranya doang. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita juga bisa merawatnya. Atau justru kalau misalnya binatangnya lagi kesakitan, gimana caranya kita bisa langsung untuk melakukan penanganan gitu. Nah, ini untuk Anda para kicau mania gitu ya, para pecinta burung gitu ya. Ini menjadi apresiasi juga karena ada seorang warga Kelurahan Purwosari Metro Utara yang langsung mendatangi posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Metro. Jadi dia minta bantuan nih sama petugas damkar untuk melepaskan cincin yang terjepit di kaki burung. Waduh. Peristiwa ini terjadi berawal dari pemilik burung yang mengaku panik saat melihat merpati kesayangannya kok pincang jalannya waktu lagi mau latihan gitu ya. Khawatir kondisi burung makin parah, akhirnya dia bawa lah ke posko damkar Kota Metro. Agak bertanya sih, kenapa gak dibawanya ke ini aja ya, klinik hewan gitu ya. Tapi karena memang sudah melihat, oh ada cincin gitu ya, di kaki si burung. Jadi langsung, wah tanggap cepat nih damkar aja ya. Meski menerima laporan yang tidak biasa, petugas damkar yang sedang berjaga tetap sigap memberikan pertolongan. Ada 3 anggota rescue yang langsung melakukan penanganan terhadap burung tersebut. Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro, Septian Pambudi, mengatakan burung itu dibawa oleh pemiliknya karena mengalami kesulitan berjalan karena cincin yang menjepit di kaki. Nah, waktu evakuasi, petugas menggunakan peralatan sederhana berupa mini gerinda gitu ya, karena kan namanya juga burung gitu, kecil. Jadi pakai mini deh gerindanya ya. Ada tang dan air untuk memotong cincin yang menjepit kaki burung. Penanganannya juga dilakukan hati-hati supaya tetap si merpati kesayangan ini jangan sampai terluka gitu. Dan untuk penanganannya, alhamdulillah kurang lebih 15 menit itu sudah selesai ya. Setelah lewat proses evakuasi, cincin yang menjepit kaki burung itu pun berhasil dilepaskan dan kondisi merpati kembali aman. Wah, aduh, jadi lega ya dengerinnya. Nah, Damkarmat Kota Metro juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu menghubungi layanan darurat 112 atau datang langsung ke kantor pemadam kebakaran apabila membutuhkan bantuan penyelamatan. Seluruh layanannya juga diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Masuk di Lampung sore ini bersama Dian Octavia, pendengar. Tapi jangan kemana-mana karena pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu.
2: Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan.

Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Bupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. Berbagai respon disuarakan masyarakat terkait tingginya kekerasan terhadap perempuan. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Dengar, kami akan awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Kupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Perlindungan terhadap hak privasi anak dan remaja kembali menjadi sorotan menyusul munculnya kasus penanganan sejumlah remaja perempuan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan orientasi seksual yang ditangani oleh Satpol PP Kota Bengkulu, di mana hal ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau PUPA Provinsi Bengkulu, Ibu Susi Landayani, yang mengingatkan bahwasanya penting membedakan antara ekspresi diri, identitas, dan orientasi seksual pada remaja. Menurut Susi, penampilan atau ekspresi seorang remaja seperti perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk orientasi seksual tertentu, dan ia menegaskan bahwa ekspresi diri merupakan bagian dari proses perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas. PUPA juga menilai publik maupun media perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah yang dapat menghakimi atau menjustifikasi atau menggiring opini terhadap yang menyangkut hak privasi perempuan dan anak, khususnya remaja putri yang ada di Kota Bengkulu ini. Apalagi identitas dan orientasi seksual merupakan ranah pribadi yang hanya dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan dan bukan ditentukan atau disimpulkan oleh pihak lain. Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, ia juga mengingatkan bahwa publikasi identitas yang saat ditampilkan dalam proses penegakan peraturan daerah atas kasus yang melibatkan 10 remaja di Kota Bengkulu, remaja putri di Kota Bengkulu, yang memang membuat grup dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, kemudian menimbulkan rasa malu, dan kondisi tersebut dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tekanan dari lingkungan keluarga maupun sosial. Dalam penanganan kasus yang melibatkan remaja, Susi juga menekankan agar perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis dialog, di mana setiap anak memiliki latar belakang, kemudian pengalaman dan alasan yang berbeda, sehingga proses pendampingan perlu dilakukan secara individu untuk memahami akar persoalan yang sebenarnya.
2: Teman kita ke orang-orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu. Mau langsung kah, mau pakai media sosial kah, itu jangan kita lakukan. Karena itu melanggar pastinya. Tapi ya, hak termasuk, sebenarnya ini terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Tentang orientasi seksual itu adalah haknya orang, seseorang, jadi dia tidak bisa disimpulkan oleh orang lain.
1: Lebih lanjut, Susi juga menegaskan bahwa penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh serta-merta menampilkan secara langsung identitas anak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak privasi mereka. Dokumentasi kegiatan juga menurutnya cukup digunakan untuk kebutuhan internal tanpa perlu melibatkan atau nyeberluaskan informasi kepada baik itu jurnalis ataupun media sosial lainnya, dan yang apabila berpotensi merugikan masa depan anak. Dan Susi juga mengajak orang tua maupun pihak sekolah dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan remaja. Dengan ruang dialog yang terbuka, diharapkan anak akan lebih mudah menyampaikan perasaan, kebingungan maupun persoalan yang dihadapi dalam tahap pubertas, sehingga dapat memperoleh informasi dengan yang tepat. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan warga Palembang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Muhammad Irfan.
1: Selamat pagi, saya Raisa dari Lemabang. Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Jadi perlu ada upaya yang serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban.
2: Saya Tiara dan saya dari Demang. Perlu ada pendekatan dari berbagai sisi untuk kasus ini ya, mulai dari pendidikan, sosial, maupun hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena kemungkinan mendapatkan ancaman lebih lanjut dari pelaku yang sama. Jadi penting ada pendampingan yang aman serta suportif bagi para korban. Dan harapannya pemerintah lebih aktif dan hadir lagi ke dalam hal semacam ini untuk pendampingan dan juga tentunya perlindungan korban begitu.
3: Saya Rani dari Palembang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan yang masih tinggi merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan kultural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya komprehensif melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, penguatan perlindungan hukum yang berpihak serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan multidimensi ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita akan dengarkan wawancara dari Sungalia terkait penanganan kasus kekerasan terhadap bersama reporter kami Septria Ningsi.
1: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut pembincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, dari tahun 2024, ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih, dan saya tidak ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
1: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
2: Kalau dari jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual. Dan permasalahan hak asuh anak itu ada di, kalau permasalahan hak asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah itu yang dilaporkan ke kaminya.
1: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
2: Seperti pendampingan, kalau memang disampai ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita, di psikolog. Insya Allah bisa standby.
1: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat?
2: Setiap tahun lah ya kami lakukan itu, yang preventifnya seperti sosialisasi, baik mulai dari ke masyarakatnya langsung ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan kayak PKK, itu biasanya kita libatkan gitu, ataupun GW ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Karena kan kami berharap ada perpanjangan tangan informasi lah, kayak kemarin kita melakukan seminar perempuan di belakang terkait dengan hak dalam perkawinan dan perceraian, itu juga maksudnya ada informasi lah kepada masyarakat untuk produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terutama perempuan ini takut bertanya juga gitu ya, kadang-kadang bingung juga anak kemana bertanya, sehingga kalau ada permasalahan itu kadang-kadang dibiarkan juga.
1: Demikian mendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Bandar Lampung. Rencana penyelenggaraan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina.
4: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan potensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
5: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, distinct sama kota gue, kan itu jam kerja.
4: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Suwartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
5: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja, jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngelihat situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau final malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu, biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak milenial. Saya sudah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siang nyari duit.
4: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan RRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Perkuat penanganan karhutla, bantuan helikopter patroli dan waterbombing dari BNPB sudah tiba dan mulai beroperasi di Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan karhutla selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutla pada 27 April lalu.
2: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan di.
1: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga menyebutkan, awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
3: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
1: Terkait puncak musim di BMK terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuhan.

0: Cuaca panas hampir 2 pekan tidak turun hujan. Bupati Kaur ingatkan masyarakat waspada hal yang memicu resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan. Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir, tercatat telah terjadi sejumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu tidak ada hujan. Jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada, menghindari pembakaran-pembakaran liar, dan segera mengawasi titik-titik awal di rumah, utama gas, listrik, dan pembakaran liar.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, resiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria dari SPY Kanan melaporkan.
1: Mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan etikan baik.
0: Pendengar dari Y Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, dorong pelaku ekonomi kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lor. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh Tole S. Hadi Warso secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga berperisi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
2: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini sudah dikejar di perlindungan produk lokal nanti. Dari ekonomi kreatif, contohnya mungkin

0: Di akhir penyampaiannya, Tole Hadiwarso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Sungai Penuh, kita ke RRI SPY Kanan. Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan, menanggapi hal pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRI SPY Kanan melaporkan.
2: Ada perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoiri Nestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, cemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
3: Dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan tuh nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga tuh ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisi ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus jadi perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja, karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
4: Disampaikan bahwa DPPKB P3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
2: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara Indonesia.
1: Mendengar laporan dari Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, baru saja kita mengupdate informasi di Warta Berita Belajar Sumba dari Pro 1 RRI Sungai Liat. Sekarang kita kembali lagi yuk di Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kodeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
3: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
6: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

in this economy. Dikeluarnya untuk tembakau. Karena memang merokok itu udah gak usah disebutin lagi bahayanya. Emang udah bahaya banget. Bahkan gak cuman buat diri sendiri ya, buat orang yang ngisep rokok yang udah dihembuskan gitu ya, jadi perokok pasif gitu. Itu juga udah dapetin efek negatif dari si senyawa kimia yang berada dalam rokok. Tapi anehnya kenapa ya, semakin dilarang tapi masih ada aja. Dan bahkan mirisnya waktu lagi zaman COVID itu bahkan ada sebuah kayak pesan satir, orang kayaknya masih lebih milih beli rokok daripada nahan supaya bisa nabung beli beras. Aduh, sayang banget ya. Bahkan ini pemerintah terus melakukan upaya untuk mengurangi jumlah perokok. Salah satunya nih, Kementerian Kesehatan akan seragamkan warna kemasan rokok tembakau dan elektrik. Trik ya. Kenapa? Ini tentunya jadi salah satu upaya juga ya. Tentunya dari PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Dr. Andi Saguni mengatakan kalau langkah penyeragaman dari warna kemasan rokok ini untuk mengurangi daya tarik produk khususnya untuk anak dan remaja. Dan memang ya, kemasan rokok dan vape selama ini kan kayak tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tapi juga sarana promosi. Dengan begitu hal tersebut bisa menarik perhatian dan minat calon perokok baru, terutama kelompok usia muda ya. Apalagi angka prevalensi perokok anak di Indonesia saat ini masih jadi tantangan serius. Nah, jadi salah satu tujuan untuk penyeragamannya itu tadi untuk mengurangi daya tarik visual yang selama ini membuat produk tembakau lebih menarik untuk anak-anak dan remaja. Kemasan rokok tidak boleh menjadi media promosi yang mendorong generasi muda mulai merokok. Nah, Andi Saguni juga mengatakan bahwa kebijakan itu dilatar belakangi oleh berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa penerapan standarisasi kemasan efektif menurunkan daya tarik produk tembakau dan meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan serta membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Menurutnya, ketika unsur desain yang menarik dikurangi, perhatian masyarakat akan lebih terfokus pada pesan kesehatan yang tercantum pada kemasan. Seperti kita tahu sebenarnya juga udah ditampilkan gitu ya di setiap kemasan, seperti bahaya merokok itu bisa merusak jantung lah, bisa juga tentunya berefek pada kesehatan kita yang lainnya, dan bahkan ada kata-kata menyebabkan kematian. Tapi yang kadang-kadang seperti itu masih juga tuh kurang serem buat para mereka yang berniat beli rokok. Terlebih program ini bukan hal baru ya untuk penyeragaman kemasan. Ternyata di tingkat global sudah banyak yang menjalankan seperti Australia, Kanada, Inggris, Prancis, dan banyak negara lainnya. Nantinya aturan ini hanya akan diberlakukan bagi warna kemasan. Sementara font tulisan, identitas merek itu masih bisa dicantumkan dalam kemasan. Nah, selain itu juga pendengar, peringatan kesehatan bergambar tetap akan dicantumkan secara jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang resiko kesehatan karena konsumsi produk tembakau. Lebih lanjut, Dr. Andi menegaskan kalau penyusunan RPMK ini dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya tentu dengan adanya forum konsultasi publik, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menerima berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, sampai organisasi masyarakat sipil sejak 2024. Walau demikian, pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian penerapan aturan juga untuk para pelaku usaha selama 2 tahun sebagai masa transisi sejak diundangkan ya. Kita tunggu nih kira-kira bagaimana nanti akan penerapannya, dan semoga salah satu upaya ini pun bisa untuk mengurangi minat dari para perokok pemula, dan tentunya ya kita bisa merasakan udara yang lebih segar dengan tanpa asap rokok, apalagi kalau misalnya yang suka ngerokok saat berkendara. Aduh, bener deh ya, nyelip di mata, bahaya banget sih rokok-rokok itu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan

0: atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi ya. Ini berada dari unggahan di media sosial Facebook dengan narasinya yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM akan naik 2 kali lipat. Waduh, pasti langsung ya direspon oleh netizen. Aduh gimana nih gitu kan. Lagi begini gitu kan keadaannya, tiba-tiba tarif tagihan listrik sampai PDAM naik 2 kali lipat. Waduh, heboh nih kan. Tapi ternyata faktanya klaim tersebut tidak benar loh pendengar. Karena dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan dari Tempo.co yang judulnya PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Nah, dalam pemberitaan tersebut juga Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto mengatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Kalau ada informasi yang kira-kira nih ya butuh perhatian lebih ya, coba kita untuk search dulu, cari informasinya, pastinya juga yang fakta, bukan hanya sekedar hoax belaka. Dan jangan sampai jadi jemaah kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian. Mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada islami dan juga ayat suci Al-Quran yang akan menanti juga untuk azan maghrib pada hari ini dan terjadwal pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

bersama kali ini lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1-4 yang dibacakan oleh Amri Muhammad. Setelahnya kita juga akan dengarkan azan maghrib dan selamat menjalankan sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
7: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar, hari sudah mulai malam dan gelap juga sudah mulai datang. Kalau katanya sih ini jadi momen untuk kita bisa lebih rileks ya dengan tubuh kita. Kemudian juga kegiatan kita sudah mulai nih agak slow gitu kan. Udah ada yang pulang ke rumah, istirahat, berbenah dan mulai menikmati mungkin kopimu, tehmu, matchamu. Gimana hari ini? Semoga dilalui dengan menyenangkan ya pendengar. Apapun itu semoga yang direncanakan terjalan dengan baik. Kalaupun memang belum, apa yang diharapkan itu belum kesampaian, bisa dicoba lagi esok hari. Dan kita juga berdoa semoga besok dikasih waktu yang panjang dan juga kesehatan yang pastinya juga kita butuhkan. Nah, kalau sore hari ini Anda merasa melewati hari-hari dan menumbuhkan rasa bahagia yang membuncah di dada gitu ya, pernah Anda kepikiran gak sih, kok bisa gini ya rasanya bahagia? Kayak, wah ada kupu-kupu menari di perut kalau katanya gitu. Ada juga yang ngerasa kayaknya gak bisa berhenti nih mulutnya tersenyum. Nah, kalau kata guru besar FMIPA UI, Universitas Indonesia, yaitu Profesor Agustino Zulis, dalam video di akun Instagramnya tuh bilang, kalau perasaan bahagia itu sebenarnya bisa dijelaskan secara saintifik. Wow, gimana tuh? Jadi kalau menurutnya, kebahagiaan itu timbul dari hasil kerja berbagai molekul kecil yang ada dalam tubuh. Jadi ada beberapa molekul yang menjadi pilar dari timbulnya rasa bahagia. Salah satunya molekul dopamin atau hormon pencapaian. Molekul ini membuat seseorang merasa senang saat mencapai sesuatu yang emang diinginkan. Dan secara ilmiah dopamin bekerja di reward system otak kita. Tapi hati-hati, kelebihan dopamin bisa bikin kecanduan, seperti kebanyakan nonton dry chin. Serotonin, hormon ketenangan ini yang membuat kita tenang, stabil, dan tidak mudah stres. Selain dopamin, molekul kedua adalah hormon endorfin. Jadi hormon ini merupakan pereda sakit dan keluar saat kita melakukan aktivitas olahraga. Nah, secara kimia, endorfin juga bisa mengurangi nyeri dan bisa memberikan rasa aman untuk tubuh. Lalu ada juga molekul hormon oksitosin. Hormon ini nih yang cukup emosional karena dia keluar saat kita mengeluarkan empati, seperti berbagi atau sedang merasa dekat dengan orang lain. Makanya nih, waktu itu juga pernah baca ya dalam sebuah penelitian, kalau kita lagi kumpul sama orang-orang tersayang dan sharing, itu juga bisa banget untuk membuat kita lebih bahagia. Nah, ketiga molekul tadi yang kalau ditingkatkan dengan berbagai cara seperti olahraga, berinteraksi sosial, main sama anak, kemudian melakukan hal romantis dengan pasangan atau melakukan hobi, itu bisa muncul menjadi rasa bahagia. Gimana? Udah dicoba belum hari ini? Kalau belum, besok dicoba lagi boleh?

Pendengar, kami ingin menyampaikan informasi yang berasal dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan. Memanggil atas nama Fatullah alias Fatullah bin Sukhaimi. Usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP dengan pekerjaan wira swasta. Beralamatkan dulu di Sukamanah, RT 24 RW 10 Desa Waiharung, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Gedong Tataan beralamatkan di Kompleks Pemka Pesawaran Jalan Raya Kedondong Wailalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Adapun panggilan ini sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat goib antara Suhaiti binti Sulaiman sebagai penggugat lawan Fatullah alias Fatullah bin Suhaimi sebagai tergugat. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 2 April 2026. Demikian informasi ini disampaikan agar bisa ditanggapi dan juga diterima dengan sebaik-baiknya.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Pendengar, biasanya ya kalau sudah semakin malam kita itu harapkan adalah sebuah keamanan salah satunya ya, karena kalau katanya sih semakin malam itu kan semakin agak berkurang pengawasan gitu ya, dari mata kita mungkin kurang awas gitu kan dan sebagainya. Nah tetapi tentunya kita juga perlukan keberadaan dan peran dari kepolisian ya, untuk membuat kita juga merasa adanya keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Ini pun yang dilakukan oleh pendekatan dari personel gabungan Sat Samapta dan Sat Lantas di Mesuji. Mereka melakukan pendekatan humanis untuk pelaksanaan patroli janji jaga yang digelar Polres Mesuji. Jadi kegiatannya sendiri dilakukan di sejumlah titik strategis hingga kawasan pemukiman warga. Selain menjaga keamanan, patroli juga tujuannya membangun komunikasi yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Jadi uniknya, selama patroli berlangsung, petugas menyiarkan jingle Kamtibmas dan berbagai pesan keselamatan. Imbauannya disampaikan mencakup kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, serta ajakan menjaga kerukunan lingkungan. Patrolinya dimulai dari Simpang Lamban Jaya dan underpass exit tol Simpang Pematang sebelum bergerak ke sejumlah lokasi lainnya. Dan ternyata kehadiran kendaraan patroli di jalan utama serta lingkungan warga ini dapat respon positif dari masyarakat. Warga mengaku merasa lebih tenang saat melihat patroli rutin dilakukan di wilayah mereka. Pesan yang disampaikan lewat pengeras suara juga dinilai membantu meningkatkan kesadaran menjaga keamanan bersama. Petugas kemudian menyisir pusat keramaian, pasar, dan sejumlah wilayah perbatasan desa yang masuk dalam wilayah hukum Polres Mesuji. Kehadirannya diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. Dan lewat patroli yang mengedepankan komunikasi langsung, Polres Mesuji ingin memperkuat sinergi dengan masyarakat. Upayanya juga sejalan dengan komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup kita di kebersamaan Lampung sore ini pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadir tentunya untuk mengupdate informasi Anda yang dirilai langsung dari Pro 3. Tetap bersama kami.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan hari ini di Lompong sore ini. Dian pamit dan jangan ketinggalan untuk update informasi Anda di Warta Berita Pro 3 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Anda juga akan mendengarkan siaran langsung FIFA Match Day 2026 antara Indonesia versus Mozambik. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia Jakarta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya? Secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugrasena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja utama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral Indonesia gitu.
4: Ada 9 juta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Bulgaria, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis.
2: Kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20
9: instansi. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
8: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus berubah. Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi tes penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasan juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur utama bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Dolai mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
15: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Dan juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing, di rame,

0: videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Lo bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang bilang, haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi, tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian, ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
1: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan. Karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Arbuzna sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
6: Dari debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di debarkasi Banjarmasin dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti itu dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutip dari wawancara saya.
7: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur di aula Mekah untuk menyentuh suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi
6: ya, baik penerima Pro 3. Untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin menyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Mladi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Kita kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia di lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DF. Pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh Cher Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan main awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi sejumlah pihak bahwa Gus Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman bilang bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa untuk kendaraan saat ini pendengar. Dan kami juga akan hadirkan informasi nih untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari ya. Saat ini kendaraan yang melintas di Simpang Moro Antasari atau di dekat Istana Sate atau juga di pom bensin Antasari ya pendengar, ini terlihat kendaraan yang melintas ini cukup padat ya pendengar ya. Dan tidak ada kemacetan sih ya kayaknya kalau kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Lalu kita beralih ke Mall Bumi Kedaton pendengar, atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Saat ini kendaraan sangat padat ya, dan juga ada sedikit kemacetan nih kendaraan yang akan putar balik menuju ke arah Raja Basa ya. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut ya, apalagi sudah malam gitu kan ya. Memang pencahayaan juga tidak seterang pada saat pagi atau siang hari nih. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Malam hari ini bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda juga nih pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung malam ini. Kami juga sampaikan untuk Anda nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti siaran langsung FIFA Match 2026 antara Indonesia versus Mozambik pendengar. Nanti kita akan hadirkan siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 1 Lampung menggelar sosialisasi sadar lalu lintas usia dini atau SALUT dengan tema sinergi tenaga pendidik dalam mewujudkan anak usia dini peduli keselamatan lalu lintas. Kegiatan ini dilaksanakan di Bandar Lampung pada 8 Juni 2026 kemarin. Kepala BPTD Kelas 2 Lampung yaitu Jonter Sitohang mengatakan bahwa pendidikan keselamatan lalu lintas harus dimulai sejak usia dini melalui peran aktif tenaga pendidik, dan menurutnya guru merupakan ujung tombak dalam membentuk karakter anak agar memiliki kesadaran terhadap keselamatan di jalan. Dan dalam kegiatan itu, pendengar, peserta memperoleh materi mengenai program keselamatan lalu lintas pada anak usia dini dan juga pengembangan SALUT. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi arah kebijakan program pendidikan SALUT yang disampaikan oleh Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan. Materi perkembangan psikologi anak juga disampaikan oleh psikolog anak, pendengar, serta materi hak perlindungan dasar korban kecelakaan anak usia dini yang disampaikan langsung oleh PT Jasara Harja Wilayah Lampung. Pendengar, sekali lagi kami sampaikan, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti siaran langsung FIFA Match Day 2026 Indonesia versus Mozambik yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung FIFA Matchday 2026 Indonesia versus Mozambik yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di Praja Roma sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chancenya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
2: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Rico, apakah malam hari ini sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba sing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmidson. Edmidson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmidson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino lebar kali, Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi, sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrab, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik,
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bag. Elkan mencoba mencari teman, berhasil langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil kali ini mencoba membangun serangan. Pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
1: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dan oleh Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix juga
1: dilancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Pulang, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari bahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Bayangin juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson masih cari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Yang tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan.
4: garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini kan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 Luna Falter. Berikan lagi tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi satu tadi pemain Mozambik melakukan pelanggaran. Berikan lagi ke nomor punggung 10 Amin Cio, melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas oleh saudara, ada Doni Pamungkas melakukan tas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
5: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya.
4: Dia nggak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
5: Pakai langsung ditarik ya.
4: Tinggalin aja.
5: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
4: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
5: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Saya tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Dan Ragnar Ratmangun melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti. Dah dengan lantang, dengan keras, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung bola peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, kita akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas pernah melebar kali ya. Boleh, masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratmangun, berhasil dipetahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Oratmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Kevin Dix tadi
4: kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia, Indonesia sudah begitu cepat
6: Kuatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romelu dan juga Ragnar Orengmanung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
7: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
6: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerang dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
7: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang ditunggu adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini, pendek lagi, kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Seton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia memberangkat kembali.
8: Mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di sekitar menit 11 atau ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
7: Ya, sayup-sayup Indra ya. Nyanyian oleh oleh.
8: Jadi khasnya dari bagaimana oleh dilulukan gitu ya.
7: Ya, enggak digue-guekan ya.
8: Lulukan aja. Ada oleh.
7: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian oleh penyemangat untuk oleh apresiasi untuk oleh Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya membawa bola. Melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini. Berubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Seton Genito ketika mencoba menghalau Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawang. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
9: Timnas Indonesia berkemenangan oleh Romeni. Gol Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10.
10: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga menang Marcelino Ferdi, Doni Tripa Mungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya ukuran yang telah membangun oleh Marcelino Ferdi, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi bayang itu oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Rotmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelipesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelipesi, dekat lingkaran tengah lapangan tandingan, melebar kini Indonesia coba, ada Kevin Ferdong di sana, masih Ferdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Ferdong, masih Ferdong bersama dengan Ratner Oratmangun, mereka tinggi celah, kembali ke Ferdong, lagi pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, putar sudut.
11: Ah, pelanggaran sepertinya.
10: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya dia menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carlinho ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelipesi, masih Joy Pelipesi, sodorkan saja dengan tenang pada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripa Mungkas, mencoba dikejar Doni Tripa Mungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bendar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carmino, memainkan Ivan ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah di halau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Wilson, masih terjadi duel-duel di udara, bola dijuai peluk Casey, masih terjadi duel-duel udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disondorkan langsung ke depan, ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi, bola kabur, bola berhasil tendangan. Hampir saja saudara-saudara, benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
11: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa
7: Salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
11: Ya,
7: namun
11: betul.
7: Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, menjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Varianer saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, lebar ke tengah kali ini. Elton Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elton Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong, sayang sekali membentur satu pemain Mozambik namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri putar dia sendiri.
10: Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Mozambik sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun pandangan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
11: oleh
10: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibalik kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
7: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
10: Iya,
7: tapi masih bisa sanggup bang ya.
10: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola Ivan Caminio, penjaga gawang Mozambik, mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melarung tinggi melewati garis tengah. Jadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
7: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan meskipun beda peringkat. Namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkang, bayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah yakni Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya berduel dengan Doni Tri Pamungkas ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho Langsung dia ke depan. 7 adalah oleh Rumeni, ditantang oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamu mencoba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Rido. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Rido. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
10: berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja hampir saja
7: banyak sekali blunder ya.
10: Iya,
7: memang blunder sih.
10: Iya,
7: tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
10: Mata kakinya ketutup itu.
7: Oh iya iya, kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
10: Kayak nyepos tadi.
7: Atau nggak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
10: Iya kan. Bercanda mulu di tribun.
7: Main bola apalagi canda dia.
10: Iya, semua serangan muncul lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Rido yang langsung membuang sekulit bunda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali ke Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Lapan dipatahkan lagi, lalu mati pel. Sudah kena lagi, tutup-tutup. Lapan lagi, dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa! Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
7: Kevin Dix ya,
10: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. Di selatan, ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Rido kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia di sana 1-2 dia berbahaya untuk saudara. Tarik mundur ke belakang. Daulah yang menigo di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Rido yang sudah maju depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Masih Rizky Rido mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Rido umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Kembali ke lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Wilson langsung jauh ke depan. Ada Rizky Rido di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner
4: melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tripamungkas, masih Doni Tripamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana Zambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan,
8: dipisah saja berkelanjutan ke gawang dari Zambik. Ivan Hamil masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak.
4: Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
7: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
4: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
7: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Kaki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar di sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ocongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh dan Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya ke belakang, Shelton Jenito di tengah dia. Edmilson membawa bola kali ini, pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung,
4: ya namanya itu Orat Mangun.
7: Oh, orang tahu.
4: Yeah. Oh, orang lihat saya.
7: Orang mudeng
4: ya.
7: Jadi, orang Mangun jatuh tadi ya.
4: Orang Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. Bagi Indonesia, sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan apakah sudah dilakukan ke kanan? Oh, dihalau saja dengan sebuah pelata di barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren kita melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Ed Nielsen sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik, sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia, sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho cuma menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcel Ridho. Freddy Lech, diberikan lagi bola ke depan, di sana ada Bobby Kuman, Bobby Kuman, Bobby Kuman, Bobby Kuman, Bobby Kuman, mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
11: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
11: cepat kaget sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
11: ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
4: Iya, makanya kenapa dengan begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia, dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng, oh dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain. Bermain oleh Romeni, mencoba mengputar-putar oleh, mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia, cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Donitri Pamungkas. Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Lalu lagi, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Donitri Pamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama, di atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melomba terjadi di luar sana, namun jatuh lagi tak pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcao Antonio bersama dengan Ecidio, nampaknya berputar-putar. Apakah bertumbuh tujuh di sana dari Troy? Ada lagi Falcao Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, berakhir ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang Nielsen, makin mundur saja. Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelupesi. Ada juga Doni Trisana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
11: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia.
2: pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI di mana pun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang dia Edwinson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Donetri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
1: Oh, tahun kirimkan bola kembali mencari kabin pendong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia.
12: Dipotong saja dengan cepat tadi pemain Mozambik, lemparan ke dalam dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri, Ferdong kirimkan bola kamu namun sayang kumpulan oleh Romani tadi rahasia atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Donitri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi, masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang, bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edwinson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido, lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Peripesi, Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fondong dan Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen, masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat dilakukan oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tangan. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong. Kevin Ferdong, sodokan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan menangkap sekulit bundar kini, melakukan tendangan gawang sudut, lakukan bola melambung tinggi waktu garis tengah, sundul saja tadi Kevin Dix, menjadi duel di udara Marcelino, coba berikan lagi dengan tenang lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Pas, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, Joy Peripesi sodorkan lagi, Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun, Indonesia menguasai bola, Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam, ini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, lantar lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, bahaya sudah. Lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring, cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13 terjatuh saudara-saudara, dapat dia Marcelino Ferdinand menguasai bola, lakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kevin Ferdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada Ivar Jenner, berikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan pada Ole Romeni. Joey Pulupesi mencoba mendekat. Lakukan serangan. Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pulupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik Papuriga masuk memasuki menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
11: Mencoba mengulur waktu ya.
12: Iya,
11: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain Orbogung 9 di situ. Mencoba melewati 30 menit Mozambik berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7. Betul ini Rochokai terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit.
13: Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
11: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson sudah melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infran Dakon Sesau. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Gayo Domingos. Ke belakang dia Selton Genito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Bayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diotak-atik oleh pemain Indonesia. Doni Tri pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joy Kelupesi. Di belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Romeni. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
14: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0216712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: sengit gitu ya, apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya, kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan
1: Betul, lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena kita gitu ya. Jadi pada mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya, timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya, terutama di bench masih ada Nathan Chow belum diturunkan gitu, maupun Norris ya gitu ya. Ya dia yang gimana bisa jadi predator gitu. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem ya, bertahan. Dia ada waktu lawan Oman uji coba, dia lebih terbuka gitu ya, sehingga digilas gitu ya dengan Oman 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pandi nanti hasil akhirnya menurut Pandi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah. Gitu
1: ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan peluangnya ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik.
1: Rumah
0: terima kasih Pak Andi di Bengkulu ya. Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga Pak ya. Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Beruntungan cuma kebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: berarti
2: 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama orang Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini, ada artinya ya, artinya jauh serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal, kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Kenapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Terserah sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk hari ya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan dan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Baik.
0: Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat ketiga, salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Ya ya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak?

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya menitam dari tadi ini
0: ya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Hari ini ada permainan yang terdesak di jangan di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa yang ini ya. Baik.
1: Kalau ya, menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya, saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya,
0: ya,
2: itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Jadi proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda. Itu sudah masuk bela dunia loh, Mas. Masih dia Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja. Kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerekokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk mengotak-atik skema.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini. Bagus sekali ini, meneruskan estafetnya Cintayong. Bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini. Kemudian dilanjut ya, kita sama-sama nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jelang FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.
3: Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti AS Kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mudara untuk Indonesia.
4: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
4: Indra dan Tomo, silakan.
5: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Nusantara dimanapun Anda berada pendengar. Yeah. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026 di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis, dan untuk Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Ormangun dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada luar punggung 18 dan namanya Gio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja di Indonesia. Kan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Sekali lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan yang tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja oleh bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Rancang-rancang dia sudah dilakukan kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Faster Antonio dapat rebut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratar Ortmangun, sodorkan ke sektor sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba pelan-pelan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kemudian bola ke depan, dilepaskan kepada Elkan Bagot. Dua oleh Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
6: sangat tenang, indah, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali
7: Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tribamukas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dibatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor Joy Pelupes. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia, mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain 28, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialog oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain Mozambik kali ini. Main nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Main nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk berinya tertarik otot kakinya ini. Saat akan melakukan sprint, sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Ken.
8: Substitute for Mozambique, player number 15, Kensuli Amidu, replaced by player number 6, Manuel Nanda Kambala.
7: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensuli. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan. Dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Devin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozart di pertandingan menit 56 masih sama skor, belum berubah dari babak pertama, masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah lakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, lebar dia. Kevin Dix, bola sudah melalui 3 garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdonk, langsung umpan kaki kiri. Calvin Verdonk diterima. Sayang sekali, Joey Ratner Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Rivariener, belakang kali ini kembali kepada Rivariener, melebar dia. Orat Mangun, sudah membawa bola Orat Mangun. Yang dituju adalah Calvin Verdonk dari sektor kiri. Calvin Verdonk menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh cangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
9: Ya, kartu kuning pertama ini, ya? Dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah, yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas tengah penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratna Orat Mangun? Masih Ratna Orat Mangun, berikan kepada Ivarianer, masih Ivarianer, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix menguasai bola, kasih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivarianer sodorkan kepada Orat Mangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, posisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivarianer sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, oleh kepada siapa kali diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Hivarian dan mencoba membantu lagi, Indonesia mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Verdonk di sektor sebelah kiri, ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivarianer, masih Ivarianer, ada Marcelino Ferdinand, Ferdinand, Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni untuk menguasai kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratna Orat Mangun, Ratna, berhasil terdengar, oh, membentur. Oh, sayang sekali upaya dari Ratna Orat Mangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Dilakukan mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh
5: bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi Calvin Verdong, langsung saja berikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Oh, panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir Davide, kata.
5: Hampir Davide Edmundo ya?
7: Iya,
5: nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya?
7: Oh, betul. Serangan balik muncul.
5: Jaminio tadi, si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Itu dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Dio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi Dario Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Aldo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
7: Ya, ada skema apa ini, Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini, Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
7: Apakah Kevin Dix atau siapa kira-kira?
5: Ya,
7: ayo siapa, ayo. Ayo kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kita ada layar.
7: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang. Selamat malam, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, nampaknya Kapten Sebasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
7: Ya,
5: sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
7: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
8: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18,
5: ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan. Cepat terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesaran sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Bayangkan hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan, langkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia melakukan tuan, oh, pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan, oh, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix, tahu sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikepung
9: Ivan Carminio.
6: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri peranan mereka. Wilson Gabriel bergeser ke tengah. Kali ini masih kembali pada Wilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Dimitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini melebar dia ya. Martin Pass, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayang oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun tak lagi serangan dari Mozambik.

0: Mozam Alcidio menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
0: Oh, lagi ngitung ya?
1: Iya tadi, ya, langsung saya ya? Pakai pengukur yang jamin bingung. Pasangan Indonesia, Nathan Chowon memberi kejar, namun lebih dekat pada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Dan Nilsson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansil. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
2: Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia dengan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini. Sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Menghentikan pertandingan sebentar sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik.
0: Bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pulipesi. Masih Joy Pulipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
3: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
0: gawang dari
3: Gelora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru ini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada direbut lagi Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan masih Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Rayangan kanan, mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pelipesi Indonesia, Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, rapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekan yang membeli aba-aba sambil menaruh sekelip bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah ke kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain
1: Kita lihat pemain Mozambik, penggantian pemain dilakukan, nampak ke nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio
1: Davide. Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angel punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepreset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
1: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pemain masuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Kodokan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik jika menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang membangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih coba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik. Pemain wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, pan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk. Masukkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba bangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia akan bangun serangan. Oleh Romeni lepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik coba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Chaon, memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak main Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel tadi terjatuh. Bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Chaon ke belakang, dia sampai jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia. Dengan Kevin Dix saja, balik lagi. Verdong kali ini, main nomor punggung 17. Oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali. Bermain alat tiki-taka ini sepertinya, Oleh dan Verdong ya. Memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
4: Iya,
2: Oleh masih mencoba untuk membangun serangan Oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Oleh.
4: Iya, betul sekali, bagaimana Oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, bagaimana lagi pada Verdong memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun

kenyamanan Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi. Nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati dan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di area kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba dunia adalah kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubur, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap bagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di kotak penalti. Bagi pemain Enola Romani, Joy Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratan Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratan Oratmangun? Ratan Oratmangun menggiring bola lahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratan Oratmangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdonk. Masih Verdonk menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratan Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Lupesi. Masih Pelupesi, Ratan Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdonk. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdonk, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi gimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring lahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola. Martin Paz diangkat kulit bunda. Berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdonk. Masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan. Ada oleh Romani, mencoba menggiring. Tahanan dari Mozambik. Putar-putar oleh, kirimkan lagi. Ada Ratan Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romani. Masih oleh. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia, mencari Calvin Verdonk. Kembalikan lagi, ada Ratan Oratmangun. Bagaimana Ratan Oratmangun berikan lagi pada oleh Romani. Mencoba menggiring bola. Oleh, mendekati dari kotak penalti. Ke tengah dia, berbahaya. Calvin Verdonk. Biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romani. Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakkan

0: akan digantikan
1: iya. Kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Atau menggantikan Ratna Orangmangun. Ini menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
1: Habis.
0: Dan bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan di panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 buat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Iya, mendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Anda baru saja tadi mengikuti ya FIFA Match Day 2026, mendengar Indonesia versus Mozambik ya, yang mana ini membahagiakan ya Indonesia meraih satu gol gitu kan ya atas Mozambik. Dan tentunya mudah-mudahan ini jadi semangat baru juga nih untuk Indonesia untuk terus maju ke depan ya. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda dalam Lampung Malam ini, pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami temani Anda, kami isi ruang dengar Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: ini.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Ya, selamat malam nih untuk Anda pendengar. Terima kasih ya Anda masih bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Andina masih menantikan menemani Anda di malam ini pendengar, edisi Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung nih mengatakan komitmennya nih untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Komitmen ini pendengar disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung yaitu Jihan Nurlela saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Selasa 9 Juni 2026. Dan pada kesempatan tersebut pendengar, Jihan juga mengajak kepada seluruh masyarakat ya serta juga pelaku usaha nih untuk berpartisipasi aktif tentunya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Dan data yang lengkap dan akurat ini tentunya menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan juga tepat sasaran. Perkembangan ekonomi dalam satu dekade terakhir juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama akibat transformasi digital yang telah mengubah pola produksi, konsumsi, transaksi, hingga sistem pembayaran masyarakat dan juga dunia usaha. Kondisi ini menjadikan pembaruan data ekonomi melalui sensus sebagai kebutuhan yang mendesak. Jihan juga menegaskan ya, pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung pelaksanaan sensus melalui berbagai upaya, termasuk sosialisasi hingga tingkat desa guna memastikan proses pendataan berjalan dengan optimal. Ia memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha ini akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Data hasil sensus hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan serta juga disajikan dalam bentuk agregat, bukan untuk kepentingan perpajakan.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beritel-itel lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, dalam rangka untuk memastikan kesiapan sarana pengamanan dan juga mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, Kepala Kesatuan Pengamanan KAKPR Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, yaitu Brifsan Kartadilaga, bersama dengan jajaran staf pengamanan ini melaksanakan kegiatan pemeliharaan senjata dinas nih pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 pendengar. Kegiatan ini dilakukan tentunya sebagai bagian dari upaya rutin untuk menjaga kondisi senjata agar tetap berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan tugas pengamanan. Dan pemeliharaan juga meliputi pemeriksaan kondisi fisik, pembersihan komponen senjata, pelumasan, serta juga pengecekan kelengkapan dan kelayakan fungsi senjata dinas. KAKPR Rutan Kelas 1 Bandar Lampung tersebut juga menegaskan ya bahwa pemeliharaan senjata ini adalah salah satu langkah penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan yang profesional dan juga bertanggung jawab. Dan selain menjaga kualitas peralatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari petugas terhadap inventaris negara yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Seluruh kegiatan juga dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan kerja yang berlaku dengan kondisi perlengkapan yang terawat dan siap pakai. Diharapkan seluruh petugas pengamanan nantinya dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban di lingkungan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dan melalui kegiatan ini pendengar, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung juga terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pengamanan yang profesional, akuntabel dan juga berstandar tinggi untuk mendukung terselenggaranya sistem pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik. Thank you.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Selamat malam nih untuk Anda pendengar yang tentunya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk Anda nih terutama yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kalau misalkan ngantuk, berhenti dulu sejenak ya. Jangan paksakan diri Anda untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tentunya enggak baik ya untuk keselamatan Anda dan juga orang di sekitar Anda nih pendengar. Ya, pendengar di manapun Anda berada nih saat ini, berdasarkan dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Jalan Ria Kudu ya, dekat flyover Ria Kudu ya, kita lihat di sini banyak ya kendaraan yang terparkir di pinggir jalan ya, kendaraan roda 2 nih kayaknya banyak yang masih nongkrong nih malam-malam ya. Dan untuk kendaraan yang melintas juga cukup lengang malam hari ini pendengar. Dan tetap berhati-hati juga untuk Anda yang membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut pendengar. Karena nih kalau di Jalan Ria Kudu ini karena menuju tol ya, ini kendaraannya banyak, kendaraan yang gede-gede ya, bis-bis yang melintas.

yang melintas ini kendaraan mobil-mobil pickup atau juga bus-bus yang melintas ya, karena memang ini menuju ke tol soalnya ya. Oke deh, pokoknya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda malam hari ini pendengar dalam acara Lampung malam ini.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar, di musim kemarau 2026 ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang ya, dan juga lebih kering di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tentunya kondisi ini bukan hanya memicu cuaca panas aja, tetapi juga meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi hingga infeksi saluran pernapasan. Data yang dibagikan Kementerian Kesehatan RI melalui akun Instagram resmi @kemenkes_RI pada Senin 8 Juni 2026, ini menunjukkan bahwa musim kemarau tahun ini telah dimulai sejak April dan masih meluas pada Mei hingga Juni. Dan selain meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, musim kemarau juga bisa memperburuk kualitas udara dan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Kondisi ini pendengar berpotensi berdampak langsung nih pada kesehatan masyarakat. Dan banyak orang yang mengaitkan ya antara musim kemarau ini hanya dengan suhu udara yang lebih tinggi, padahal dampaknya terhadap kesehatan jauh lebih luas. Menurut Kemenkes, memburuknya kualitas udara dan berkurangnya akses terhadap air bersih ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit pendengar. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti demam berdarah dengue dan juga malaria. Selain itu, penurunan kualitas sanitasi juga ini bisa memicu penyakit yang berkaitan dengan air seperti diare, kolera, tifoid, dan juga leptospirosis pendengar. Dan tentunya musim kemarau juga identik nih dengan meningkatnya polusi udara, terutama di wilayah yang berdampak kebakaran hutan dan juga lahan pendengar. Dan paparan udara yang tercemar ini juga bisa memicu ya berbagai masalah kesehatan seperti iritasi mata, infeksi saluran pernapasan akut atau dikenal dengan ISPA, bronkitis, hingga gangguan pernapasan lainnya. Oleh karena itu pendengar, masyarakat diminta nih untuk lebih waspada ya terhadap perubahan kualitas selama musim kemarau berlangsung. Dan diingatkan juga supaya masyarakat rutin memantau kondisi udara yang membatasi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung malam ini.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Mendengar rasa lelah, pusing, mual, muntah atau mungkin keringat dingin ya, ini kerap dianggap sebagai dampak dari aktivitas sehari-hari yang padat. Padahal gejala ini bisa menjadi sinyal awal dari gangguan jantung, terutama pada perempuan pendengar. Tidak seperti laki-laki yang umumnya mengalami nyeri dada khas saat serangan jantung, perempuan sering merasakan gejala yang lebih samar dan tidak spesifik, yang akibatnya banyak kasus terlambat terdeteksi karena gejala awal ini dianggap sebagai keluhan biasa. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yaitu Maya pada Hospital Jakarta Selatan, Dr. IKK Danu Dibroto, ini mengatakan bahwa perempuan seringkali tidak menyadari bahwa gejala yang dialaminya ini berkaitan dengan serangan jantung, pendengar. Menurutnya, serangan jantung ini umumnya ditandai dengan nyeri dada atau sensasi tertekan pada dada yang dapat disertai sesak nafas, nyeri di leher, rahang, bahu, punggung atas, perut, bagian atas, maupun juga ketidaknyamanan pada satu atau kedua lengan, pendengar. Namun, dalam beberapa kasus, serangan jantung juga bisa terjadi tanpa keluhan nyeri dada, pendengar. Nah, selain gejala yang berbeda, perempuan juga bisa memiliki sejumlah faktor resiko nih yang perlu diwaspadai. Di antaranya adalah obesitas, kebiasaan merokok, dan juga kadar kolesterol tinggi diketahui bisa meningkatkan resiko serangan jantung. Ya, meski laki-laki dan perempuan ini sama-sama beresiko mengalami penyakit jantung, perempuan memiliki faktor tambahan yang berkaitan dengan kondisi biologisnya. Menopause ini juga menyebabkan penurunan hormon estrogen sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Selain itu, komplikasi kehamilan seperti tekanan darah tinggi dan diabetes juga bisa meningkatkan resiko. Oleh karena itu, pendengar, perempuan disarankan untuk lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh, termasuk nyeri dada maupun gejala ringan yang muncul secara tidak biasa. Pemeriksaan sejak dini ini bisa membantu untuk menemukan penyebab keluhan lebih cepat dan juga bisa meningkatkan peluang untuk penanganan yang optimal. Kami akan masih terus menemani Anda ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 23 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, mata yang tampak lebih menonjol atau melotot ya, tidak selalu disebabkan oleh faktor bawaan, pendengar. Ya, dalam beberapa kasus, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pada kelenjar tiroid, khususnya hipertiroidisme. Dan dokter spesialis mata lulusan Universitas Pajajaran, ada Dr. Tri Wahyu, mengatakan bahwa sekitar 50% pasien dengan gangguan tiroid ini bisa mengalami komplikasi pada mata yang dikenal sebagai tiroid eye disease atau penyakit mata tiroid, pendengar. Dan sebanyak 90% pasien penyakit mata tiroid ini punya kondisi hipertiroid, walaupun sebagian lainnya ini punya kadar hormon tiroid yang normal atau bahkan di bawah normal. Dikatakan bahwa tiroid eye disease ini adalah gangguan autoimun yang menyebabkan peradangan serta juga pembekakan pada otot serta jaringan lemak di sekitar bola mata. Kondisi ini berkaitan juga dengan hipertiroidisme karena antibodi yang menyerang kelenjar tiroid juga dapat menyerang jaringan yang ada di sekitar mata, pendengar. Dan disampaikan juga akibatnya ini bisa terjadi pembengkakan yang membuat mata tampak lebih menonjol. Menurut Dr. Tri, mata melotot ini menjadi salah satu ciri khas yang paling sering ditemukan pada pasien TED. Dan juga selain mata melotot, penyakit mata tiroid juga bisa menimbulkan berbagai keluhan lain nih yang mempengaruhi fungsi penglihatan. Beberapa gejala umum yang terjadi diantaranya adalah penglihatan ganda atau diplopia, lalu kelopak mata sulit menutup sempurna, mata juling, gangguan pergerakan bola mata, mata terasa kering dan tidak nyaman. Sementara itu untuk gejala hipertiroidisme sendiri ini seringkali tidak terlalu spesifik ya, sehingga kerap tidak disadari oleh pasien. Dokter Tri menjelaskan bahwa penderita bisa mengalami tangan gemetar atau tremor, mudah berkeringat terutama pada malam hari, berat badan juga sulit naik meskipun nafsu makan baik, serta lebih sering buang air besar, pendengar. Ya, pendengar di manapun Anda berada, informasi ini mengakhiri ya kebersamaan kita malam hari ini tentunya dalam acara Lampung malam ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini, pendengar. Kita akan kembali lagi berjumpa esok pagi di 90,9 FM. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati waktu istirahat malam Anda dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 10 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz, Wonosobo Tagamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 hingga jam 10 pagi. Kami akan awali untuk pagi Anda dengan dialog bersama dengan narasumber kita, tentunya di Mutiara Pagi pada hari ini. Adapun tema yang akan diangkat terkait 4 golongan manusia bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721269720 atau juga dari WhatsApp-nya di 0811720709. Tapi sebelum itu, kami akan awali terlebih dahulu dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini mari kita dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi, kita kembali dalam sebuah majelis ilmu yang juga akan mengangkat tema terkait dengan 4 golongan manusia. Tentunya tema ini juga sangat menarik untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui hal ini tentu kita juga bisa untuk memaknai seperti apa peran kita sebagai seorang manusia di muka bumi ini, dan bagaimana pula kita bisa memaksimalkan peran kita dan tentunya memperbaiki diri dalam hal ibadah hablum minallah, dan juga bagaimana dalam bersosial hablum minannas. Dan hari ini kita juga telah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya lagi kurang sehat.
0: Masya Allah. Semoga ya, lekas sehat Ustaz ya. Masya Allah. Oke Ustaz, terima kasih tentunya untuk kesempatan waktu yang telah diberikan. Walaupun dalam kondisi kurang sehat, tetapi tetap semangat untuk membagikan ilmunya kepada kami pada hari ini bersama dengan pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung. Baik Ustaz, tentunya kita ingin mengetahui terkait dengan tema hari ini, 4 golongan manusia. Silakan untuk pemaparannya Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita diberikan satu nikmat. Yang pertama, nikmat Allah telah bangunkan kita dari tidur, dari suasana yang dikatakan setengah mati, tapi Allah begitu membangunkan kita, dibangkitkan dari tempat tidur, ini sangat luar biasa. Seluruh saraf-saraf kita terkonek, dari penglihatan kita, ya, dari pendengaran kita, hati kita, kaki kita, ya, apa yang ada dalam isi kepala kita, ini semuanya tersambung. Ini kan sangat luar biasa ya. Dengan kondisi yang sangat singkat, begitu kita terbangun, semua jaringan yang ada dalam tubuh kita ini langsung terkoneksi. Ini kalau bukan yang maha, ya, yang maha hebat, rasa-rasanya tidak mungkin ya seluruh organ-organ tubuh kita itu langsung tersambungkan satu sama lain, sehingga kita tidur dalam kondisi yang tidak sadar, ya, ternyata begitu kita bangun dalam kondisi yang sadar dan insya Allah sempurna. Ini nikmat yang harus kita syukuri bersama. Karena bisa jadi ada orang yang matanya melek tapi tidak bisa berjalan, ya, ada yang matanya melihat tapi pendengarannya tidak mendengar, bahkan kakinya tidak bisa digerakkan, ya, dan harus di atas dunia. Ini sangat luar biasa nikmat ya. Yang kedua, nikmat hari ini kita masih bisa untuk beribadah sholat subuh. Alangkah banyak orang yang ya hari ini terlewatkan, mereka tidak melaksanakan sholat subuh karena mungkin capek terlewat, atau memang karena malas, karena sengaja untuk menunaikan sholat subuh. Karena sholat subuh ini merupakan ibadah yang terberat bagi kaum muslimin, terutama umat Islam. Yang kata Nabi, kalau engkau ingin melihat keislaman seseorang, lihatlah dari sholat subuhnya. Ya gitu. Kalau sholat subuhnya tertegak, berarti Islam itu tertegak. Ya, untuk dirinya. Tapi kalau subuhnya dia runtuh, maka yang lain juga ikut runtuh. Jadi ukurannya di sholat subuh. Karena sholat subuh adalah sholat yang terberat. Dan sholat teringan itu sholat maghrib. Ya, insya Allah. Artinya gak semua orang bisa sholat subuh. Apalagi dikerjakan secara berjemaah di masjid, secara kontinuitas, secara istimewa, secara terus menerus, itu tidak semua orang. Maka kita bersyukur kepada Allah, bagian ya telinga kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar panggilan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, semuanya kecil, istri kecil, anak kecil, harta kecil, tempat tidur kita kecil kecuali Allah. Ya, tuhayana shalah, kita menunaikan, mendirikan sholat. Ya lafalah, mari kita menuju kemenangan. Dan kita bagian dari orang-orang yang menang hari ini. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan hawa nafsu, rasa ngantuk, capek, lelah. Tapi kita bisa rukuk dan sujud di masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Ini luar biasa. Pendengar Mutiara Pagi yang insya Allah semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba membahas ada 4 golongan model manusia di muka bumi ini menurut insya Allah Imam Al-Ghazali. Ya, menurut Imam Al-Ghazali itu ada 4 manusia di muka bumi ini dalam menjalankan kiprahnya sebagai manusia. Apa itu? Yang pertama, yaitu sakiyun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Apa itu maksudnya? Ada orang di dunia dia bahagia, di dunia dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Ini kelompok pertama. Jadi ada orang yang di dunianya dia sengsara. Kenapa dia sengsara? Karena dia maaf mungkin untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari, urusan rumah tangganya, ya. Mereka ada yang harus mencari ya untuk sehari tidak terpenuhi, ada yang terpenuhi, tercukupi cuma untuk sehari, masih besok mencari lagi, dan seterusnya. Mereka di dunia, dia sengsara. Tapi di akhirat dia bahagia. Siapa orang yang semacam ini? Adalah orang yang secara materi, di dunia dia ini tergolong orang yang tidak mampu. Atau boleh dibilang, maaf, orang yang miskin, orang yang fakir, ya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tekun ibadahnya. Dia rajin sholat 5 waktunya. Dia puasa di bulan Ramadan, bukan hanya puasa Ramadan, bisa jadi puasa-puasa sunnah yang lain seperti Senin Kamis, Yaumil Bid dan sebagainya, ya. Bahkan ada yang puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak. Malam dia bertahajud. Ya, malam dia ngerjakan tahajud, malam dia ngerjakan witir dan sebagainya. Tiap hari dia membaca Al-Qur'an, hidup selalu bersama dengan Allah. Ya. Tapi apa dia enggak punya apa? Ya. Ya, ini dia enggak punya apa-apa. Karena ketekunan dan ketaatannya itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dunia dia enggak punya, tapi akhirat dia akan ada jaminan kebahagiaan. Tuh. Ya, mungkin barangkali ini termasuk kelompok orang yang banyak barangkali ya, itu ya. Dia enggak punya apa-apa di dunia, tapi dia punya harapan penuh akan janji Allah kebahagiaan akhirat yang sudah dijanjikan itu akan dia peroleh. Ini kelompok pertama, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat karena kesolehannya, ketaatannya, dan rajin ibadahnya. Tuh. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang sa'idun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Ada orang yang kedua ini sebaliknya. Bahagia dia di dunia. Ya, segala kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Ya, jangankan kok bicara soal makan, ya level ini sudah bukan lagi bicara kebutuhan makan, tapi sudah bicaranya apa? Mau makan apa saya hari ini? Kenapa? Karena memang sudah tiap hari makan tercukupi. Ya, makan tercukupi, kebutuhan keluarga terpenuhi dan sebagainya. Ya, tempat tinggalnya bagus, ya kan, usahanya maju. Ya, karirnya bagus, ya kan. Barangkali juga dia punya jabatan, dia juga punya kedudukan. Tetapi di akhirat dia sengsara. Itu. Ini kelompok yang kedua. Dia bahagia dunianya, tapi di akhirat dia sengsara. Itu loh. Kenapa? Karena di dunia dia nggak kenal Allah, ya kan? Nggak kenal Rasulullah. Kok dikatakan nggak kenal Nabi? Ya, orang dia nggak pernah sholat, nggak pernah bersolawat, kan? Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bukti bahwa dia orang yang cinta kepada Rasulullah. Bukti dia patuh dan taat kepada Allah itu apa? Ketika dengar panggilan azan, dia memenuhi panggilannya. Ini orang semacam ini artinya apa? Artinya orang ini dia tidak jinak dengan Allah. Dipanggil untuk sholat berjamaah di masjid, nggak pernah datang ya. Karena kesibukannya, kelelahan, kecapean, akhirnya ya urusan akhiratnya jong gitu. Sibuk dengan urusan dunianya, akhiratnya jong. Nah, orang yang semacam ini bahagia, tercukupi dunianya, tapi akhirat tersiksa. Ya, dia lupa Allah, dia lupa dengan nabinya, apalagi itu baca Quran, apalagi mau tahajud. Yang perkara yang wajib saja dia tinggalkan, apalagi perkara yang sunnah. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah ada kelompok yang apa ini? Sakiyun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Nah, ini kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Nah, awas nih, kita termasuk kelompok yang mana? Dari yang pertama, kedua sudah kita jelaskan. Nah, sekarang ini masuk kelompok yang ketiga nih, yaitu sengsara dunia, sengsara akhirat. Itu di akhirat dia apa, di dunia dia sengsara, ya itu untuk kebutuhan yang apa yang saya ceritakan tadi itu, dia di dunia itu nggak punya apa-apa, miskin apa lah istilahnya lah, ya nggak punya, ya itu untuk makan dia susah, untuk kebutuhan sehari-hari untuk pakaian ya susah, bahkan mungkin maaf tempat tinggal dia nggak punya dan seterusnya. Apalagi kalau mau bicara tentang kendaraan, mau bicara tentang kedudukan, jabatan, gelar dan sebagainya, dia nggak punya tuh, ya, yang namanya dia orang miskin di dunia, nggak punya apa-apa dia, gitu. Tapi di akhiratnya dia tambah lagi tersiksa, gitu. Itu yang disebut dalam Quran itu di dunia dia hina, di akhirat dia tersiksa, gitu. Di dunia dia hina, karena hina kemana? Gimana mau melihatkan, mau dimulai dari apanya? Dari ilmu gak punya, dari jabatan dan gelar yang gak punya, dari harta dia gak punya, dari apa? Coba gaman kepada Allah ya. Barangkali ibadah mungkin setahun cuma sholat ke masjid dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ya alhamdulillah masih ada Idul Fitri, Idul Adha. Coba kalau nggak ada, mungkin nggak pernah sholat ke masjid. Bahkan ada juga, ini catatan, ada orang hidup dia masuk ke masjid. Kapan? Pada saat di ayat. Ya, pada ke masjid, kemudian disolatkan di masjid. Sekali itulah, ya. Untung dia meninggal dan untung dia dekat dengan masjid. Akhirnya dia bawa ke masjid. Kalau mungkin dia nggak dekat masjid, ya ninggal. Sampai ninggal dari awal hidup, dari bayi, cerot keluar dari ibunya, sampai detik mati. Ada nggak di lingkungan kita? Ada. Pasti ada lah, gitu ya. Orang yang seumur umur nggak kenal masjid, gimana? Kalau nggak kenal masjid kan berarti nggak kenal Tuhannya, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak mengenal Islam itu. Ya, udah miskin paham, miskin ilmu, kan miskin harta, punya jabatan, punya kedudukan gelar, ya hari ini dia tersiksa. Itu kelompok yang sayyidun fi dunia wa sayyidun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena konsepnya ya, konsepnya orang Islam itu kan Rabbana atina fil akhirati hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan, ya berilah ya dunianya cukup. Ya konsepnya jelas dalam Islam itu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Baik, wallahu a'lam. Soal mungkin hal dan pertanyaan.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, ini adalah sebuah ilmu yang juga menjadi sebuah pengingat bagi kita semua ya Ustadz ya, terkait dengan empat golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Dari keempatnya ada orang yang di dunia ia sengsara, di akhiratnya bahagia. Yang kedua orang yang di dunianya bahagia tapi di akhiratnya sengsara. Yang miris sekali yang golongan ketiga, sengsara dunia akhirat. Tetapi yang pastinya kita rindukan adalah golongan keempat, bahagia dunia dan akhirat. Akhirat ya Ustadz ya, tentunya kita ingin sekali menjadi manusia yang beruntung gitu, bisa bahagia dunia dan juga akhirat. Nah, kita mengundang serta untuk interaksi pendengar Ustadz pada hari ini untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat line WhatsAppnya di 0811720709. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line telepon, maksud kami lewat line WhatsApp ya, kita bacakan terlebih dahulu. Baik Ustadz, ini dari Bapak Yusuf di Lampung Tengah. Ustadz, bagaimana ya caranya menjaga diri agar ketika diberi rezeki yang lebih kita tidak menjadi sombong dan lupa kepada Allah? Oke, itu salah satu tantangan ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita saat diberikan ke lapangan ternyata suka lupa gitu. Gimana caranya Ustadz untuk selalu ingat gitu kepada Allah dan jangan sampai lupa hanya karena dengan harta? Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Yusuf di Lampung Tengah ya. Insya Allah pagi ini bahagia dan mendapat hidayah utamanya. Baik, jadi bagaimana untuk bisa menjaga? Pertama ya, bahwa kita harus sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini ya, apakah itu berupa harta, kedudukan, jabatan, gelar, itu merupakan anugerah dari Allah. Ya, termasuk apa yang kita ada dinikmati sekarang ini, itu merupakan bagian dari rasa sayang Allah kepada kita. Kesehatan, ya kan? Panjang umur, itu semuanya pemberian dari Allah. Itu dan itu harus disyukuri. Ya harus disyukuri dan itu itu yang pertama, pemberian itu harus disyukuri. Nah, wujud syukur itu apa? Ya bentuk wujud syukur itu tidak hanya cukup di lisan. Ya, orang bersyukur itu kan banyak cukup hanya sampai di lisan. Alhamdulillah. Saya hari ini dapat nikmat. Alhamdulillah saya hari ini hidup ya lebih baik daripada yang lain. Ya. Tidak cukup di situ, tapi apa level kedua syukurnya itu, yaitu membenarkan bahwa hati kita mengatakan, oh semua yang aku hari ini nikmati, yang hari ini aku rasakan, ini semata-mata memang pemberian dari Allah mutlak, bukan karena kecerdasan kami, bukan karena kepintaran kami. Alangkah ada orang yang cerdas, yang pintar, mereka tidak diberikan kelebihannya itu kan, itu ya. Jadi semuanya itu adalah merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Hati kita membenarkan, bukan semata karena kehebatan kita, cara usaha, ya kan? Kecerdasan otak kita, bagaimana mengolah pola pikir kita sehingga kita menjadi orang yang sukses, berhasil, Itu semata karena Allah. Hati kita harus membenarkan itu. Itu supaya itu adalah dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Itu karena kan Rasulullah pernah ditanya oleh istri beliau Aisyah, insyaallah, wahai ya Nabi, wahai suamiku, aku lihat engkau malam masih ya bangun rukuk dan sujud sampai lama dia berdiri, lama rukuknya, lama sujudnya. Dalam satu riwayat itu sampai kaki mereka bengkak-bengkak karena untuk banyak ibadah ya, bukan bengkak karena asam urat. Ya, kalau kita kan bengkak karena itu. Tapi Rasulullah itu bengkaknya itu karena banyak ibadah. Apa jawab Nabi? Aku melakukan ini wahai istriku dalam rangka itu bentuk bersyukur kepada Allah karena aku telah diberikan begitu banyak nikmat yang sudah tidak bisa terhitung. Itu pertama, bersyukur. Yang kedua, apa yang ada kita hari ini, sadarilah itu titipan Allah. Nyawa kita titipan Allah. Kesehatan yang ada sama kita titipan Allah. Kepintaran, harta, jabatan, kedudukan, itu titipan itu. Mungkin enggak yang satu saat bisa diambil? Bisa diambil. Ya kan? Bisa diambil. Gitu loh. Jadi ya ini kalau kita bicara dalam pekan-pekan ini ya, ini menjadi sebuah pembelajaran. Ya, ada orang yang selama ini dia menyandang memiliki bintang 3 ya kan, sebagai apa namanya komjen lah di salah satu institusi, tapi ini oknum ya, artinya selama ini dia tidak pernah tersentuh dengan hukum, tapi dalam pekan-pekan ini dua orang itu diborgol coba. Ya, satunya sebagai wakil MBG itu ya, itu ketua Badan Gizi Nasional, itu wakilnya itu kan, beliau seorang jenderal, kedua-duanya itu. Artinya selama ini karirnya bagus, ya kan, luar biasa. Justru dengan mendapatkan amanah, ya, dapat amanah untuk mengelola MBG, ternyata justru hanya menduduki 1,5 tahun kurang lebih, beliau tersangkut, tersandung dengan hukum. Apa yang enggak mudah bagi Allah, maksud saya ya, artinya apa yang ada sama kita ini milik Allah ya, jangankan jabatan kedudukan, itu tadi nyawa kita juga milik Allah kok, yang suatu saat juga akan bisa diambil dan Allah enggak kasih tahu lagi itu ya, cara ngambil nyawa kita itu. Nah, saya rasa begitu Mbak Dian, jadi itu merupakan titipan dari Allah ya, suatu saat supaya hati kita, kenapa kita sadar itu, supaya kita kokoh bahwa kedekatan kita dengan pemilik semuanya itu, pemilik rezeki, pemilik kehidupan itu Allah. Kita harus yakin dan itu. Baik.
0: Masya Allah Ustaz, iya betul. Kalaupun memang kita menyadari ini adalah titipan, tentu kita tidak juga merasa memilikinya terlalu kencang sehingganya melupakan hal-hal lain yang lebih penting, seperti salah satunya adalah ibadah dan mensyukuri selalu pada Allah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp kita dari Ibu Rahma di Bandar Lampung. Ustaz, dalam kehidupan itu kan gak ada yang namanya tidak diberikan tantangan, tidak diberikan ujian, semuanya pasti melalui dan mendapatkan porsinya masing-masing. Tapi Ustadz, bagaimana caranya untuk konsisten terus berhusnuzon bahwasannya tantangan ini memang dibuat untuk menaikkan level kita? Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah langsung lelah dengan tantangan tersebut, supaya kita bisa berhasil naik kelas Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah itu al-insanu hulu'an, ya kan? Diciptakan oleh Allah itu suka keluh kesah kita itu. Ya. Dikasih hujan, kita ngeluh. Enggak dikasih hujan, panas ngeluh. Ya kan? Dikasih sehat, kita ngeluh. Dikasih sakit, apalagi ngeluh. Pokoknya maaf ngomong, manusia ini kalau menuruti ikutin manusia kayaknya enggak ada yang benar kayak hidup ini. Ya kan? Itu ya, minum panas salah, minum dingin salah, ya kan? Makan ini salah, makan itu salah. Ya manusia itu memang begitu itu. Baik, bagaimana kita bisa jadi salah satu akhlak ya kita kepada Allah itu apa? Berhusnuzon, selalu berprasangka baik dengan Allah. Ya, misal nih, oh hari ini saya kok dikasih sedang tidak sehat. Rasakannya apa? Oh, Allah ini menyuruh saya suruh istirahat, suruh memperbaiki diri untuk berpikir lebih jernih lagi, mengoreksi mungkin oh kemarin ketika saya sehat itu barangkali kurang saya gunakan untuk bersyukur kepada Allah, kurang ibadahnya atau dan sebagainya. Atau rasa kebaik kita, oh ini Allah ini sedang menguji nih, aku dikasih nggak sehat, saya bersyukur kok itu karena sekian bulan kemarin saya sehat, sebulan, dua bulan kemarin, tiga bulan yang lalu saya sehat, cuma dikasih nggak sehat satu dua hari aja kok kita udah ngeluh. Orang beriman nggak boleh mengeluh gitu kan, bolehnya istighfar, astagfirullahaladzim, tapi nggak boleh mengeluh. Ya Allah, kayaknya saya ini udah sholat, saya ini udah rajin ke masjid baca Quran, kok masih dikasih sakit. Ya, sakit itu kan, hidup ini kan ujian. Dalam Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut walabnukum bisari wal khairi fitnah. Jadi sesungguhnya setiap yang bernyawa itu semuanya akan mati. Dan ketahuilah Allah akan menguji kamu itu dengan kebahagiaan dan kesesaraan. Hari ini kita bisa senyum, itu ujian. Gitu ya, karena belum tentu besok kita masih bisa senyum. Itu. Hari ini kita sehat, itu ujian. Itu, tapi kebanyakan yang lulus itu kalau diuji dengan hal-hal yang sedih, hal-hal yang tidak mengenakkan. Contoh nih, ya kalau kita lagi diberi diujian oleh Allah, kantong yang cupet, dompet yang maaf ngomong enggak tak terisi, itu kita barangkali bisa bisa bersabar akan ujian itu. Tapi kalau kadang kalah, ini ya Mbak Dian, ketika dompetnya isinya tebel, itu jangan satu jalur aja mata kita udah lirik sana lirik sini, apa yang bisa beli, mau saya apa. Artinya enggak sabar juga dengan ujian ketika kita duitnya ada, kan?
0: Betul. Gitu.
1: Pengennya ini beli itu dengan bahasa apa? Mumpung katanya. Dia enggak sadar bahwa kebahagiaan itu ujian gitu loh. Ya kebahagiaan itu ujian. Benar. Tidak hanya yang enggak mengenakkan itu ujian, tapi yang mengenakkan itu juga ujian itu. Makanya banyak yang lulus kalau diuji dengan kepahitan kesedihan. Ini banyak yang lulus kalau diuji dengan kebahagiaan. Jadi begitu. Jadi kita prasangka baik dengan Allah. Prasangka Allah itu merupakan akhlak yang paling mulia, akhlak tertinggi loh, karena tidak semua orang itu memiliki prasangka baik dengan Allah. Apalagi kalau prasangka baik dengan manusia, tenang hidup ini. Ya. Pada saat kita dihina, pada saat itu kita sedang dimuliakan. Nah, ini penting ya prasangka baik kita dengan Allah. Karena ada sesuatu ungkapan yang sangat baik nih. Ketika kita itu dihina, ketika kita dijatuhkan, ketika kita sedang dilecehkan orang, ya baik itu verbal maupun apa sebagainya. Tahu nggak? Ibarat sebuah tumbuhan itu dia akan berbuah lebat. Tumbuhan itu akan menghasilkan buah yang baik, ya itu apabila tumbuhan itu kalau disiram dengan kotoran, nah kotoran itulah bagian menjadi pupuk bagi tumbuhan itu. Setelah ditebar kotoran itu, akhirnya menyebabkan pohon itu tumbuh dengan baik, bahkan berkembang, bahkan berbuah dengan lebat. Nah, tidak disiram dengan air susu, tidak disiram dengan madu, ya, tidak disiram dengan sesuatu apa yang mengenakkan, enggak, justru itu satu, ketika kita dihina oleh orang itu seperti itu. Yang kedua, apa kata Nabi, pada saat kita sedang dihina, pada saat kita dijatuhkan, pada saat kita dilecehkan orang, ketahuilah pada saat itu Allah sedang memuliakan kita. Ya, tapi jangan berdoa biar tiap hari ada yang orang menjelekkan kita, bukan. Artinya kalau suatu saat kita kok diperlakukan seperti itu, bersabar, karena saat itu Allah akan mengangkat derajat kita. Baik.
0: Masya Allah. Amin. Ya Allah, semoga kita bisa menjadi orang yang selalu mengingat diri ya Ustadz ya, bahwasannya memang seluruh yang kita lakukan ini sumbernya adalah untuk beribadah kepada Allah dan juga tentunya tidak sombong dengan harta yang kita miliki, dan juga jangan lalu bergampang untuk bisa menyerah terhadap tantangan yang diberikan. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Dengan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar.
2: Yeah.
0: Baik, Bapak, ini sudah kita terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI terkait dengan 4 golongan manusia. Silahkan pertanyaannya, Bapak.
2: Iya, yeah, kalau mengeluh kepada Allah.
0: Baik, bisa dicoba kembali tentunya untuk Bapak Sugianto karena ternyata teleponnya terputus ya. Dan tentunya kita masih undang lagi untuk kebersamaannya kali ini di line telepon 0721-269-720. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga, tetapi memang di luar topik ya Ustadz ya, dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau tanya Ustadz, dalam satu rumah antara istri dan suami agamanya berbeda, satu Islam, satu Kristen, kemudian orang tuanya yang Islam meninggal, apakah boleh pengurusan jenazahnya seperti memandikan, mengafani, dan menyolatkan di rumah anaknya tersebut? Mohon pencerahannya, Ustadz.
3: Ya, baik. Kita mencoba untuk menjawab ya, dari saudara kita yang di Kota Bumi. Jadi, dalam undang-undang perkawinan, itu Insyaallah 74 ya, itu kan di Indonesia ini kan tidak boleh menikah berbeda agama. Dia harus satu agama. Misal Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, Kristen dengan Kristen. Begitu. Jadi harus satu agama. Makanya ada sebagian, ini sebagian kecil ya, oknum lah ya. Itu kalau kita lihat kehidupan, ya ada sebagian selebritis lah, katakan begitu. Mereka nikah di luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa nikah beda agama. Harus satu agama. Nah, apalagi kita sebagai orang Muslim, jangan sampai kita itu, mohon maaf ya, tidak dengan kita. Karena apa? Karena pernikahan itu nanti jatuhnya batal. Kalau jatuh karena batal, maka dia akan, maaf ini, jatuhnya mereka melakukan hubungan itu, nanti jatuhnya hubungannya sama dengan hubungan zina. Misal nih, misalkan si A sudah menikah sama si B. Nah, si A ini agamanya tadinya bukan Muslim, ya. Terus kemudian nikah, di pertengah perjalanan pindah agama ini salah satu dari pasangan itu. Kemudian maka batal pernikahan itu, maka jatuhnya kalau dia hubungan adalah apa, dianggap di mata Allah itu sama dengan dia melakukan perzinahan, karena batal nikahnya. Kalau batal nikah kan berarti dia hubungan sudah gak sah lagi dong. Makanya itu harus diingatkan ke anak-anak kita dan sebagainya. Ya, kalaupun ada, ya karena bisa jadi. Karena kan kalau orang udah jatuh cinta itu kan kadang membutakan semuanya. Misalnya bucin, kalau setelah anak muda sekarang ini kan. Nah, itu udah membutakan semua. Udah gak apa-apa, katanya dia nanti mau kok pindah agama ke agama kita. Ternyata saatnya nanti dia pindah. Maka harus dipikir, dihitung ulang dulu, dikalkulasi dulu lah itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tadi itu, yang jelas kalau orang mukmin meninggal, ini yang mukmin ya, dia punya kewajiban apa? Kewajiban kita kepada yang meninggal itu ada 4. Yang pertama itu memandikan. Ya, ini berlaku untuk semua ini ya, bukan hanya untuk orang tua. Pertama memandikan, kedua membungkus, mengkafani. Yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Itu kewajiban yang hidup kepada orang mukmin yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau statusnya ini bukan muslim? Ya tidak ada kewajiban. Ya kan? Hak muslim sama muslim itu kan di antaranya itu kan ada 6. Satu, apabila mengucap salam maka jawab. Nah, kalau salamnya orang mukmin jawab, tapi kalau salamnya bukan orang mukmin kan tidak boleh untuk menjawabnya. Itu ya kan? Itu itu kalau disakit suruh jenguk itu hak mukmin dengan mukmin yang lain itu ya. Tapi kalau kita terputus dengan akidah, tidak sama keyakinannya, agamanya, maka terputus itu. Tetapi sebagai anak dengan orang tua tetap kita bersikap ya, statusnya sebagai anak harus tetap menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dalam agama kita, walaupun orang tua kita itu berbeda agama dengan kita. Tapi tetap seperti anak Ibrahim yang bapaknya itu penyembah berhala, dia patung. Tapi Ibrahim tetap dia patuh dan taat dengan orang tua. Statusnya tetap dia sebagai orang tua kita yang harus dihormati, dihargai, dan sebagainya. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya kita juga ingin mendengarkan pesan dari Ustadz untuk pendengar Mutiara Pagi hari ini, agar senantiasa memanfaatkan ilmu, harta, dan kesempatan hidup ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi insan-insan manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
3: Iya, jadi hidup di dunia, manusia ini kan jatahnya cuma sekali, nggak mungkin untuk yang kedua kali, karena Islam tidak mengenal reinkarnasinya itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesehatan, umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Intinya apa? Intinya menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pesan saya. Kemudian jangan sampai kita juga berbuat syirik. Nah, itu. Jadi kalau nanti kita berbuat syirik, amalan-amalan kita akan terhapus, bahkan kita melakukan dosa yang enggak dapat ampunan dari Allah. Artinya kalaulah kita, bukan berarti memberi kesempatan. Artinya kalau doa selain syirik itu masih dapat peluang ampunan dari Allah. Ya, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, berbanyak istighfar, itu masih diampuni. Maka kesempatan ini, ayo manfaatkan, hidup cuma sekali. Pastikan kita harus mencari kebahagiaan dunia, juga mencari kebahagiaan akhirat. Tidak ada konsep bisa bahagia akhirat dan bahagia dunia kecuali taat beribadah kepada Allah. Udah, kalau kita taat kepada Allah, insya Allah jaminan rezeki akan ngalir untuk diri dan keluarga, dan di akhirat insya Allah kita akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kita tutup bersama majelis ini dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Sukirman MPDI untuk sharingnya hari ini terkait dengan 4 golongan manusia. Dan semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bisa memanfaatkan ilmu, harta, dan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, dan semoga selalu diberikan kesehatan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi obrolan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Jawa Barat.
1: Untuk masyarakat untuk bisa belajar beternakan melalui kolam bioplok biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat.
2: Gak mungkin kami naruh perangkat sih yang jagain di tengah umum itu kan memang susah, kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Ya kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi, edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan kajian akademis terhadap rencana pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan masuk dan bergabung ke wilayah Kota Bandar Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan kajian akademis terhadap rencana pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan masuk dan bergabung ke wilayah Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Jadi Polda Lampung ITERA menyambut ke Kota Baru, ini akan dipetakan lebih lanjut.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mulai membuka pembahasan terkait rencana penyesuaian batas wilayah yang berpotensi mengubah administrasi 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan berpindah menjadi bagian dari wilayah Kota Bandar Lampung. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Lampung, Muhammad Pirsada mengatakan, pembahasan sudah dilakukan. Namun menurut Pirsada, pihaknya masih meminta kajian akademis maupun studi kelayakan sebagai dasar sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Dia menjelaskan, dalam rencana penyesuaian tersebut, terdapat 9 desa di Lampung Selatan yang masuk dalam kajian, yakni Desa Purwotani, Margorejo, Sinarzeki, Desa Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Desa Gedung Harapan, Banjar Baru, serta Desa Sumberjaya. Selain itu, sebagian wilayah Waihui yang mencakup kawasan Jalan Polda Lampung hingga area Institut Teknologi Sumatera atau ITERA juga menjadi bagian dari pembahasan. Ia memastikan penyesuaian batas wilayah tidak hanya mempertimbangkan aspek geografis, namun juga memperhatikan berbagai dampak yang mungkin muncul mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga aspek keamanan.
3: Kita masukkan 9 desa dari Purwotani itu sampai ke Jati Agung ya, itu masuk ke Bandar Lampung ditambah dengan Waihui dan Sabah Balau sebagian yang masuk dalam jalan Polda Lampung dan ITERA. Jadi Polda Lampung ITERA menyambut ke Kota Baru, ini akan dipetakan lebih lanjut oleh ITERA masuk ke Kota Bandar Lampung, dan kita nanti akan menindaklanjuti kajian ini dalam bentuk kajian akademis atau studi kelayakan, kemudian akan dibahas bersama DPRD Lampung Selatan, DPRD Bandar Lampung, sehingga provinsi nanti ngambil kebijakan memang benar-benar ini dari bawah, dari desa. Dan nanti kajian akademisnya akan menampilkan seluruh kajian politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, ini akan muncul. Jadi nanti masyarakat tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa alienasi atau penyesuaian batas ini benar-benar untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Lampung.
4: M. Pirsada menambahkan, proses pemetaan batas administrasi akan melibatkan ITERA untuk memastikan penyesuaian batas wilayah dilakukan secara objektif dan berdasarkan kajian teknis. Sebab pemerintah ingin memastikan proses tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Tahapan selanjutnya, pemerintah akan melengkapi kajian dengan berbagai data pendukung, termasuk kondisi sosial masyarakat di wilayah yang masuk dalam rencana perubahan administrasi tersebut. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik untuk operasi desa Merah Putih guna meningkatkan perekonomian warga. Program ini dirancang sebagai sarana pembelajaran budidaya ikan berkelanjutan sekaligus membuka peluang usaha baru di desa tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik untuk operasi desa Merah Putih atau KDMP. Program tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran budidaya ikan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah kepada RRI mengatakan, usulan bioflok diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga. Melalui kolam bioflok, masyarakat dapat

0: dapat memperoleh keterampilan budidaya ikan secara berkelanjutan. Saat ini proses pengusulan mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan kelengkapan administrasi. Pendampingan dilakukan agar dokumen yang diajukan memenuhi seluruh persyaratan. Menurutnya, penyuluh perikanan membantu melengkapi proposal berdasarkan contoh dari pemerintah pusat. Kelengkapan tersebut meliputi dokumen notaris, SHM, NIB, dan persyaratan lainnya.
1: Tujuan utama usulan bioblok tematik untuk KDMP Kampung Tanjung Harapan, yaitu masyarakat untuk bisa belajar beternakan melalui kolam bioblok biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Itu harapannya. Bentuk pendampingan yang diberikan oleh penyuluh mendampingi melengkapi proposal yang sudah diberikan dari pusat, contoh-contohnya supaya ke depan proposal yang diusulkan tidak ada kendala, baik proposal notaris, SHM, NIB dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita difasilitasi dan didampingi. Usulan bioblok terrealisasi, maka kami dari pemerintah kampung dalam mengelola program tersebut, ini yang pertama melalui koperasi KDMP-nya, karena KDMP ada pengurus. Kemudian juga kami di sini alhamdulillah sudah punya pokdakan, artinya kelompok pembudidaya ikan. Nanti bisa kelompok untuk mengelola program tersebut agar perekonomian kita bisa terwujud lah.
0: Lebih lanjutnya, apabila program bioblok terrealisasi, pengelolaannya akan dilakukan melalui kepengurusan KDMP. Selain itu, Pokdakan yang telah terbentuk juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Pemerintah Kampung Tanjung Harapan berharap usulan bioblok tematik dapat segera terwujud. Program itu dinilai berpotensi membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga setempat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Waikanan menggelar pembinaan dan pelatihan menulis bagi guru, pelajar, dan pegiat literasi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Waikanan itu mengangkat tema penulisan tentang sosok mantan Wakil Bupati Waikanan, Edward Antoni. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan menulis di Gedung Dakwah Muhammadiyah Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, pelajar, dan pegiat literasi dari berbagai wilayah. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Waikanan, Eko Prasetyo, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan menulis peserta, khususnya dalam penulisan biografi dan profil tokoh. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah pengembangan budaya literasi di daerah. Ia menjelaskan, tema penulisan yang diangkat dalam pelatihan kali ini adalah sosok Edward Antoni. Tokoh tersebut dikenal sebagai mantan Wakil Bupati Waikanan dan pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah di Kabupaten Waikanan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Forum TBM Kabupaten Waikanan menghadirkan narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Lampung serta praktisi jurnalistik. Kedua pemateri memberikan pembekalan mengenai teknik penulisan, penggalian data, dan penyusunan naskah yang baik. Eko menjelaskan, hasil penulisan peserta nantinya akan dihimpun menjadi sebuah kompilasi selayang pandang tentang Edward Antoni. Karya tersebut diharapkan dapat menjadi dokumentasi sekaligus sumber informasi mengenai kiprah tokoh tersebut.
4: Dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pegiat literasi melalui kegiatan pelatihan menulis terkait dengan sosok almarhum Edward Antoni, mantan Wakil Bupati Waikanan sekaligus pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Kabupaten Waikanan. Dan para peserta terdiri dari guru, pelajar, dan pegiat literasi yang datang di gedung dakwah. Kita hadirkan untuk sebagai pemateri, yakni yang pertama dari Balai Bahasa Provinsi Lampung, Bapak Erwin Wibowo, dan kemudian yang materi kedua adalah dari Bapak Warseno selaku praktisi jurnalis, memberikan materi terkait dengan pengalaman-pengalaman tentang dunia kepenulisan. Output daripada kegiatan tersebut adalah hasil tulisan akan kita kompilasikan menjadi selayang pandang dengan tema Edward Antoni dalam ingatan kolektif kita.
3: Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan menulis para peserta dan menumbuhkan semangat literasi di kalangan masyarakat. Selain itu, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan karya-karya tulis yang bermanfaat bagi pengembangan literasi daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Agustina selengkapnya.
5: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
6: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Disting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
5: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Suhartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
6: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu, biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya udah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siangnya nyari duit.
5: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Faktor SDM memicu tidak berkembangnya UMKM di Waikanan, sehingga Dinas Koperasi UMKM Waikanan mengajak milenial berinovasi. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
7: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Waikanan ungkap rendahnya minat dan kepiawaian sumber daya manusia menjadi penyebab tidak berkembangnya dunia usaha. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Dinas UMKM Waikanan Chandra kepada RRI. Ia mengatakan, kendala perkembangan dunia usaha di wilayah Kabupaten Waikanan tak bisa lepas dari konteks sumber daya manusia yang kurang mumpuni dari segi minat dan keahlian, sehingga pihaknya banyak memfokuskan pada pelatihan serta pemahaman terkait marketing digital pada pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi Waikanan selain dapat ditunjang dari sektor pertanian dan perkebunan, juga terdapat potensi produksi usaha mikro kecil seperti produk rumahan yang semestinya dapat dikembangkan dengan pesat.
8: Jadi kami memang banyak kemarin UMKM ya, pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM, marketing digital, pelaku usaha, kuliner, dan lain-lain. Nggak fokus lagi ke kopi aja. Malah ada wacana kami pengen ngembangin produk olahan pisang. Jadi ada pelatihan yang khusus untuk menghasilkan produk yang bahan dasarnya dari pisang. Kita adakan ya itu, melihat potensi yang ada di kabupaten kan, ada juga pisang kan. Itu sih yang diusahain digarap. Memang keterbatasan-keterbatasan kita, salah satunya itu ya memang SDM ya. SDM SDM kita ini kurang dari pelaku usahanya.
7: Menurutnya, peran pemerintah dalam pengembangan usaha kecil menengah dalam memasuki era 4.0 sangat diperlukan sebuah kesiapan dari pelaku UKM itu sendiri. Persyaratan penting dalam mengikuti perkembangan pasar dalam menerapkan teknologi informasi merupakan bagian dari kesiapan pelaku UKM untuk dapat mengadopsi inovasi baru dan berperan penting pada dunia bisnis dan industri. Kesiapan suatu usaha dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk mengadopsi, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat dikembangkan untuk merasionalisasikan tindakan, meningkatkan daya saing, dan mengelola sumber daya secara efisien. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah momentum peringatan HUT ke-89 Kota Metro, seluruh elemen masyarakat dan jajaran pimpinan daerah diajak untuk memperkuat sinergi serta mengikis ego sektoral demi menuntaskan berbagai tantangan krusial mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pemulihan daya beli masyarakat. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
9: Atas nama tokoh masyarakat, izinkan saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada
10: tokoh masyarakat Kota Metro mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pimpinan daerah untuk memperkuat sinergi dalam merawat Kota Metro layaknya sebuah rumah bersama. Pesan disampaikan saat memberikan sambutan mewakili elemen masyarakat dalam peringatan hari ulang tahun ke-89 Kota Metro. Tokoh masyarakat Kota Metro, Nadir Nadirsah Hawari, mengatakan Kota Metro bukan sekedar peta atau infrastruktur fisik, melainkan rumah yang menyimpan harapan warga kecil, pelajar hingga pekerja. Dirinya menekankan pentingnya menjaga persatuan dan bergotong royong demi kemajuan kota. Nadir mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan dan pelayanan publik.
9: Atas nama tokoh masyarakat, izinkan saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada pemerintah Kota Metro, khususnya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran yang ada. Kita melihat adanya ikhtiar untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat kepada rakyat, pelayanan publik yang lebih baik, pendidikan yang terus diperkuat, kesehatan masyarakat yang diperhatikan, serta semangat membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Semoga Kota Metro semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, pemerintahannya semakin amanah dan seluruh warganya semakin rukun dalam keberagaman.
10: Dirinya mengingatkan agar semua pihak tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan real yang masih dihadapi daerah. Nadir menegaskan bahwa kerjasama lintas sektoral antara pemerintah daerah, DPRD, TNI Polri, kejaksaan, tokoh agama hingga media merupakan sebuah keharusan. Dirinya berharap momentum pertambahan usia Kota Metro dapat menjadi semangat bagi warga untuk terus menjaga kerukunan dan aktif berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
2: Semangat baru olahraga atletik Lampung mulai dibangun melalui kejuaraan daerah yang digelar di Stadion Pahoman Bandar Lampung. Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal mempersiapkan target medali PON 2028 mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
12: Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan daerah atletik sekaligus komitmen dan semangat kepengurusan baru dalam membangun prestasi atletik Lampung. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan atlet menuju prestasi tingkat nasional. Taufik mengakui ada beberapa pelaksanaan PON terakhir. Cabang atletik belum mampu memberikan hasil maksimal bagi Lampung. Namun, ia optimis kondisi tersebut dapat berubah dengan pembinaan yang lebih terarah dan terukur.
13: Kami, ya kita KONI tentunya ya mengapresiasi kejuda yang dilakukan ini dan sekaligus juga mengapresiasi tekad dan semangat dari Ketua Umum PASI untuk mewujudkan PASI hebat. Karena itu ya kegiatan kejuda hari ini sebagai bagian untuk mewujudkan PASI Lampung hebat. Beberapa PON terakhir ini kita merasa prihatin, kita belum bisa berbicara, tetapi mendengar apa yang menjadi semangat dan kondisi atlet kita sekarang, ya mudah-mudahan ini bisa dipacu untuk bisa berbicara di PON tahun 2028 yang akan datang.
12: Sementara itu, Ketua Umum Atletik Lampung Gunawan Raka kepada RRI di Stadion Pohoman kemarin mengatakan pihaknya mulai melakukan inventarisasi seluruh atlet potensial untuk dipersiapkan menuju PON tahun 2028. Ia menyebut pembinaan akan dilakukan secara intensif melalui program latihan terstruktur dan evaluasi rutin setiap 3 bulan.
14: Beberapa PON kita sudah tidak ada medali, dari PASI tidak menyumbang, jadi kita berkomitmen, kita masih ada waktu, hari ini kita inventarisasi semua atlet, semua cabor, mana-mana yang memungkinkan untuk lebih intensif dan difokuskan untuk dapat medali. Dan saya dengan rahmat Tuhan, dengan ridho Allah, insya Allah saya optimis, yakin dapat medali. Tapi mengenai jumlah, kemudian medalinya apa, nanti kita akan evaluasi sambil berjalan, sambil kita ukur.
12: Menurutnya, tim pembinaan nantinya akan turun langsung ke sejumlah zona latihan untuk mengukur perkembangan atlet dan melakukan peningkatan sesuai kebutuhan. Ia optimis atletik kampung mampu kembali menyumbangkan medali pada PON mendatang, baik emas, perak maupun perunggu. Dirinya berharap seluruh atlet berprestasi akan terus didorong dan difasilitasi agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Ketua KONI Waikanan Indra Septapurnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung jelang Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
15: Ketua KONI Waikanan Indra Septapurnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten PORKAP Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung. Menurutnya, hasil pemantauan selama kompetisi akan menjadi bahan seleksi utama bagi para pemain terbaik untuk memperkuat daerah menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP mendatang. Ajang yang resmi dibuka oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah ini diikuti oleh 14 tim tangguh yang mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, PORKAP tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kecamatan, kegiatan itu juga menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial. Selain seleksi atlet, KONI juga mendorong peningkatan pembinaan sepak bola usia dini. Program pembinaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga.
16: Ada 14 tim dari 14 kecamatan yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah untuk melihat kemudian untuk kita pantau seberapa siap atlet dari PSSI ini. Nanti mau kita lihat siapa-siapa yang memiliki kemampuan-kemampuan terbaik, kita bawa ke PORKAP. Kami dari jajaran KONI berpesan kepada PSSI agar untuk terus membuat program-program pembinaan usia dini, kemudian untuk meningkatkan pelatih, kemudian wasit, ada lisensi ya, bisa dapat lisensi. Kemudian kesannya kami sangat bangga, kami mengapresiasi, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita galakkan sehingga ini menjadi angin segar tuh olahraga Kabupaten Waikanan.
15: Indra mengapresiasi pelaksanaan PORKAP cabang sepak bola tahun ini. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mendorong kemajuan olahraga di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, terkait upaya menekan angka pengangguran di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI, di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Bapak Agus Nompitu, yang akan berbincang seputar kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Baik, Pak Agus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung saat ini?
1: Ya, kalau untuk pengangguran tahun 2026, sesuai dengan hasil rilis dari pada BPS di bulan Februari tahun 2026, bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year-on-year ya, di Februari 2025 itu sekitar 4,14%, dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95% ya. Dan jumlah angka penganggurannya sekitar 202.000 orang. Dan ini untuk kali pertama yang tingkat pengangguran di mana turun secara signifikan ya, ada sekitar 0,12 poin turun pengangguran terbuka kita. Dan kita menempatkan sebagai provinsi nomor 3 terendah dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah ya, baik itu dengan program MBG ya maupun Koperasi Merah Putih ya, termasuk dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga usaha seperti bumdes dan koperasi ya, termasuk dukungan pemerintah di dalam hal peningkatan dari konektivitas jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi yang tentu padat karya membutuhkan orang-orang untuk bekerja seperti itu.
0: Mungkin dari Disnaker sendiri Bang, strategi apa sih Bang yang dijalankan Bang untuk terus menekan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
1: Strategi pertama yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi. Karena para calon pekerja itu untuk bisa diterima di lapangan kerja tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja atau pemberi kerja. Sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensinya, baik itu pelatihan-pelatihan dengan konsep desa kumaju, ya kita ada model skema mobile training unit atau MTU, itu kita langsung instruktur dengan penyedia pelatihan datang ke desa-desa di beberapa titik. Seperti saya katakan tadi, di tahun 2025 ada 58 desa yang dilatih dengan jumlah peserta didik atau peserta latih sekitar 928 orang. Tahun 2026 ini ada di 33 titik atau 33 desa dengan target peserta sekitar 528. Ini beririsan dengan kegiatan pupuk organik cair atau hayati cairnya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan bed dryer dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita saling bersinergi, kita menyiapkan dari SDM-nya ya, dengan pelatihan-pelatihan ya. Kalau tahun lalu tuh ada pelatihan pengelasan dasar, ada pelatihan listrik dasar, ada pelatihan keamanan higienitas pangan, ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan marketing plus design thinking untuk kita latih. Tahun 2023 fokus pada pelatihan pengelasan untuk membackup dari ke program bed dryer Dinas Perindustrian.
0: Jadi saling terintegrasi di Bang. Ya. Kalau untuk ini Bang terkait Balai Latihan Kerja sendiri bagaimana Bang program bersama BLK nanti Bang?
1: BLK tahun ini insya Allah di bulan Juli saya kira mulai ada pelatihan-pelatihan di 4 BLK yang kami miliki. Ya, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK WA Albung Lampung Utara, dan BLK Kalianda Lampung Selatan. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan di bulan Juli dengan berbagai kejuruan. Ya. Baik itu terkait dengan otomotif, terkait pengelasan juga, listrik, termasuk juga terkait dengan processing, termasuk dengan apa namanya itu fashion, ya seperti itulah.
0: Untuk sistem pendaftaran atau pesertanya seperti apa itu?
1: Pesertanya nanti mendaftar ya melalui Si Gajah Lampung, nanti diumumkan, mereka mendaftar, dan kemudian nanti di, dengan jadwal yang ditentukan dia akan dilakukan seleksi.
2: Oh, ada seleksinya.
1: Ada, seperti itu.
2: Kalau untuk job fair sendiri di Lampung tahun 2026 sendiri seperti apa?
1: Job fair sampai saat ini kita sudah banyak dilaksanakan ya oleh beberapa kabupaten saya lihat, dan kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga di provinsi. Kemarin juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Lampung ya. Nah, kita mendukung sifatnya ya untuk job fair itu. Kami menyiapkan kompetensinya dan pasar kerja untuk job fair itu selama ini kita lakukan melalui secara online ya, untuk mempertemukan di dalam pasar kerja melalui si gajah kerja itu. Ya, kita lakukan seperti itu. Jadi setiap informasi ada buka lowongan kerja yang valid, legal, itu pasti kita umumkan.
2: Kasih gajah.
1: Nah,
2: untuk tahun 2026 sendiri target penurunan angka pengangguran kedepannya seperti apa nih Bang?
1: Karena angka pengangguran yang kita harapkan ini adalah di bawah 4 ya, yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi 3,5-4%. Dan di per Februari itu angka sudah di angka 3,95%. Artinya dari sisi pemenuhan target kita sudah di bawah 4%, dan harapannya ini dapat stabil ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana estimasi ya kondisi ekonomi nasional dan daerah terkait dengan juga perkembangan di dalam nilai kurs ya, nilai rupiah yang saat ini makin tergerus bahkan tembus 18.000 rupiah, belum lagi geopolitik terkait dengan pertikaian di Timur Tengah ya, Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap aspek-aspek lain terkait dengan kuatnya rupiah ini pasti akan sangat berpengaruh di dalam aktivitas ekonomi perusahaan dan bisa berdampak dalam soal tenaga kerja. Nah, ini kan kalau jadi kalau kita berharap pada pemerintah pusat yang memiliki otoritas moneter dan fiskal ya nasional ini sedapat mungkin bisa mengambil satu strategi percepatan agar penguatan terhadap rupiah semakin baik gitu, karena ini dampaknya sangat besar terhadap dunia usaha dan bisa berdampak kepada tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat secepatnya mengambil jalan keluar.
2: Terima kasih ya, Bang.
1: Kasih ya Mas Galih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini, Lampung pagi ini. Kalau tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung, sekarang waktunya kami akan hadirkan serangkaian informasi dan lagu-lagu yang asik untuk menemani pagi hari Anda. Kita awali terlebih dahulu kali ini dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi pendengar, pagi hari ini matahari mulai menunjukkan kecerahannya ya. Yuk langsung kita manfaatkan tentunya sinar matahari ini dengan berjemur sejenak. Kita serap udara, kita serap sinar matahari pagi untuk vitamin D tubuh kita. Dan mulai nih menerapkan apa nih yang mau kita lakuin hari ini. Biasanya udah ada to-do list gitu ya. Dan kita mulai dengan hal-hal yang ringan dulu gitu kan. Seperti bebenah, bebersih, kemudian juga sarapan jangan lupa untuk kasih asupan ke tubuh juga dengan makanan-makanan yang bergizi. Dan mungkin ada beberapa tantangan yang ingin Anda lewati pada hari ini, karena itu penting banget ya, terkait dengan challenge atau tantangan. Kalau katanya otak itu semakin cepat berkembang ketika kita melakukan hal yang mungkin menantang diri kita, gak selalu kita suka atau justru gak selalu bikin kita nyaman, tapi itu menantang. Wow, karena ternyata ada satu bagian otak namanya anterior mid cingulate cortex yang punya peran penting untuk menentukan seberapa lambat atau cepat kemampuan kognitif kita menurun seiring bertambahnya usia. Apalagi untuk Anda yang sudah melewati kepala 3 ya, kayaknya kita udah mulai nih harus belajar lagi mungkin hal-hal hitungan dasar lagi. Waduh, untuk menjaga perkembangan otak kita nih ya. Menarik ya, ternyata area ini justru berkembang saat kita konsisten melakukan hal-hal yang sebenarnya gak kita sukai atau cenderung kita hindarin. Sebaliknya, kebiasaan selalu memilih jalan yang paling nyaman bisa membuatnya menyusut. Ini adalah penelitian terhadap kelompok super agers, orang-orang yang tetap tajam secara mental jauh di atas rata-rata usianya. Menemukan kalau rahasianya bukan sekedar gen, suplemen, atau pola makan, tapi kebiasaan menantang diri untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Siap untuk melakukan tantangan apa nih pada hari ini? Tapi jangan kemana-mana ya, pendengar. Nanti jam 7.00 waktu Indonesia Barat, kita akan update juga informasi Anda langsung dari Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1, RRI Bandar Lampung.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
3: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini.